0: Tanduk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus, apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya, ada
6: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
6: Aman,
9: ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting

0: setiap saat.
1: Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
2: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
2: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
6: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
7: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah

0: kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martha Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info update ya, cuaca untuk hari ini, Selasa 8 September 2026, bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Neil Varen Rindra Tempo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Neil.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Selasa 8 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini, diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan cerah hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 6 hingga 35 km per jam. Para pendengar setia RRI Tahuna, diinformasikan saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang berlangsung sedang memperkuat kondisi tersebut, menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga kami BMKG Naha menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram @infocuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Iya, peringatan 39 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringatan kita lanjut lagi dengan informasi kita selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melakukan penindakan tegas terhadap konten penipuan di ruang digital. Terlebih lagi ditegaskan Menteri Komdigi Mutia Hafid, penipuan itu berkedok lowongan kerja luar negeri. Hal ini merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Penindakan konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja di luar negeri fiktif ini diungkapkan Menkomdigi telah meresahkan masyarakat. Kami tidak akan membiarkan ruang digital menjadi sarana untuk menipu pencari kerja. Ini menunjukkan penipuan berkedok lowongan kerja menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Menkomdigi menuturkan bahwa penindakan telah dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2006 melalui tim patroli cyber Kemkomdigi dan BP2MI. Hingga saat ini, kata Mutia, tim patroli berhasil melakukan penindakan dengan menurunkan 7.908 konten iklan di ruang digital. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, peringkat 52 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pendengar, pada pukul 9 kita akan ikuti bersama untuk dialog interaktif untuk edisi Selasa 8 September 2020 dengan topik pelayanan kesehatan di puskesmas dikeluhkan. Pendengar, untuk informasi kita yang terakhir kali ini, Presiden Prabowo Subianto meminta Polri menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden secara khusus meminta pengusutan dilakukan hingga mengungkap korporasi yang diduga terlibat. Sedikit terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu, kata Presiden Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kepala negara menilai kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan. Presiden juga menyoroti adanya kawasan hutan yang berubah menjadi lahan perkebunan dalam waktu singkat setelah terbakar. Informasi ini pendengar selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Ya, pendengar RRI Pro 1 tahun dari manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita bersama dalam program acara Tahuna pagi ini untuk dialog interaktif. Ya, pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama kami dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna. Ruang informasi dan komunikasi untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pendengar, pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diharapkan mampu memberikan pelayanan cepat, ramah, profesional, dan merata kepada seluruh masyarakat. Namun belakangan pelayanan di puskesmas menjadi sorotan dan juga dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, lantas apa menjadi penyebab munculnya berbagai keluhan tersebut? Nah, dan sebentar pendengar, kita akan bahas untuk dialog kita di pagi hari ini. Dan kali ini kita sudah terhubung pendengar

0: fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, itu tidak pernah bebas dari keluhan. Ya, namun demikian tentu kita perlu melakukan verifikasi dan validasi sekaligus mengambil lesson learned atau pelajaran dari apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kita akan memilah dan melihat mana keluhan yang memang betul-betul objektif atau ada keluhan yang memang mungkin hanya kesalahpahaman dalam prosedur pelayanan. Itu aja yang mungkin perlu kita diskusikan ke depannya. Ya, terima kasih.
1: Iya, baik. Mungkin Pak Dokter, keluhan seperti apa ini paling sering diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pelayanan puskesmas?
0: Mungkin yang paling sering adalah pertama itu keluhan menyangkut dengan kecepatan pelayanan, ya. Seperti itu. Karena mereka sampai di lokasi tidak ada tenaga kesehatan, itu yang sering kami dengar melalui baik itu keluhan secara langsung ataupun melalui media sosial. Kedua juga menyangkut ketersediaan obat, ya. Kemudian juga mungkin menyangkut prosedur layanan, seperti itu.
1: Iya. Mungkin Pak Dokter bisa dijelaskan juga kepada kita semua, khususnya di masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebenarnya untuk pelayanan puskesmas itu dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin pelayanan apa saja yang dilakukan ini, Dok?
0: Baik, untuk pelayanan kesehatan, ya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, puskesmas itu baik terdiri dari dua jenis. Ada puskesmas rawat jalan dan ada puskesmas rawat inap. Puskesmas rawat jalan dan puskesmas rawat inap itu memberi pelayanan ada tiga macam. Satu, pelayanan rawat jalan. Kedua, pelayanan rawat inap dan pelayanan kegawat daruratan. Untuk pelayanan rawat jalan itu dilayani baik di puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan untuk pelayanan rawat inap tentu hanya di puskesmas rawat inap. Jadi dua macam puskesmas ini punya kesamaan, yaitu pelayanan rawat jalan dan gawat darurat itu dilaksanakan di dua macam puskesmas, dua jenis itu. Sedangkan pelayanan rawat inap hanya dilaksanakan pada puskesmas yang memiliki fasilitas pelayanan rawat inap. Nah, kemudian untuk pelayanan rawat jalan, itu jadwal pelayanannya atau poliklinik yang sering masyarakat dengar, itu hanya dilaksanakan 5 hari kerja. Hari Senin sampai hari Jumat pada jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Itu pun ada jadwal pendaftarannya. Jadi masing-masing puskesmas mengatur kebijakan internal, ya, sehingga pelayanan rawat jalan itu dilaksanakan sesuai dengan jam pendaftaran dan jam pelayanan ditentukan oleh puskesmas. Tapi rata-rata itu dari jam 8 sampai jam pukul 5 sore. Kemudian kalau untuk pelayanan rawat inap dan gawat darurat, rawat inap tentu bagi puskesmas rawat inap buka 24 jam. Sedangkan pelayanan gawat darurat itu dilaksanakan oleh semua jenis puskesmas 24 jam per hari selama 365 hari. Berarti buka terus-menerus. Sebaliknya poliklinik itu hanya 5 hari kerja. Nah, kalau untuk pelayanan rawat jalan tentu ada registrasi baik secara manual on-site datang di puskesmas ataupun mendaftar secara antrian online. Dan dilayani sesuai jam poliklinik yang ditetapkan pada masing-masing puskesmas. Dengan rentang waktu yang saya sampaikan tadi, Senin sampai Jumat, pagi sampai dengan sore, sampai jam 4 ataupun jam 5, pada hari kerja. Tentu kalau hari raya, hari libur, puskesmas tetap tutup pelayanan rawat jalannya. Nanti buka di hari kerja. Nah, sedangkan untuk gawat darurat, dia sesuai Permenkes 47 tahun 2018, itu pelayanan yang hanya melayani kasus-kasus yang mengancam nyawa. Mengancam gawat darurat, misalnya mengancam sumbatan jalan napas, kasus-kasus yang adanya perdarahan yang berat, yang mengancam nyawa, ada syok, ada gangguan kesadaran, seperti itu kasus-kasus yang sifatnya mengancam kehidupan. Ya. Tapi kalau dia kasus-kasus ringan, misalnya hanya flu atau pilek, penyakit kulit, bahkan hanya mual muntah biasa pun, itu butuh pelayanan rawat jalan biasa. Dan itu dianjurkan untuk mendaftar dan melayani sesuai dengan jam pelayanan yang ditetapkan. Demikian mungkin informasi yang butuh kami sampaikan. Okay. Dan itu tentunya pelayanan itu disesuaikan dengan sarana dan ketersediaan tenaga. Jadi kalau misalnya sarana tidak tersedia atau tenaga kurang memadai, saja pelayanan itu kemudian dirujuk pada fasilitas lebih tinggi.

0: sesuai dengan kemampuan dari masing-masing puskesmas. Okay. Demikian, Bu.
1: Baik. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, ya, Dok, penjelasan dari Pak Dokter ini bagaimana untuk jam kerja yang dilaksanakan oleh puskesmas masing-masing. Ini banyak keluhan dari masyarakat ini, Pak Dokter. Mungkin apa saja ini faktor yang menyebabkan masyarakat merasa belum puas dengan pelayanan puskesmas ini?
0: Oke. Mungkin saja, pertama saya lihat karena masyarakat sudah dapat informasi bahwa puskesmas buka 24 jam, di sana ada salah pengertian. Di pemikiran masyarakat bahwa dalam 24 jam itu seolah-olah polikliniknya juga buka 24 jam penuh. Nah, ini yang keliru. Tapi kalau poliklinik itu hanya buka 5 hari kerja, ya, Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau tanggal merah atau hari raya atau hari libur di masa kerja itu tidak buka poliklinik. Nah, karena 24 jam kerja itu yang kemudian diasumsikan seolah-olah berarti poliklinik itu buka 24 jam penuh. Jadi ada yang hanya sakit-sakit ringan, mungkin pusing sedikit, nyakit kulit, flu batuk, mual muntah, sakit-sakit yang tidak mengancam nyawa dalam jangka pendek, yang gawat darurat dalam perspektif Permenkes 47 tahun 2018, ya, kriteria gawat darurat itu. Akhirnya mereka mungkin datang lalu dianjurkan oleh tenaga kesehatan untuk nanti berkunjung di pelayanan rawat jalan poliklinik sesuai jadwal yang ditetapkan. Memang kita perlu edukasi seperti itu kepada masyarakat bahwa ke depannya bukan hanya di Sangihe, di kota-kota besar, di mana saja, pelayanan itu dibuka sesuai dengan jadwal. Seperti kita pelayanan di fasilitas publik yang lain, apakah pengurusan KTP, pengurusan keuangan di perbankan, itu ada jam pelayanan dari jam sekian sampai jam sekian. Semua dibuka. Jadi kalau pelayanan kesehatan rawat jalan biasa, ya, yang bukan gawat darurat, itu buka pada jam yang ditetapkan sesuai jam poliklinik, ya, buka jadwal pelayanan rawat jalan. Tapi kalau pelayanan gawat darurat dibuka. Nah, kalau mereka datang di jam di atas jam 5 sore, misalnya jam 6, jam 7, hanya penyakit biasa, ya, itu diarahkan nanti pagi. Ya. Nah, sering kedua keluhan mereka, oh kalau pagi nanti antriannya panjang. Inilah. Jadi kita bisa manfaatkan antrian online. Bisa mendaftar 2-3 hari atau 1 hari sebelumnya, ya, beberapa jam sebelumnya. Ya, sehingga bisa mendaftar dan bisa dilayani lebih pagi. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau menarik ini disampaikan dokter tadi, untuk pendaftaran online itu melalui dari mana ini, dokter?
0: Jadi memang kerjasama antara puskesmas itu dengan BPJS Kesehatan,
1: baik,
0: itu ada antrian online. Jadi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS, dia bisa membuka itu pada aplikasi mobile JKN. Masyarakat bisa ngunduh secara gratis, di sana bisa input, username, password, semua itu bisa dilaksanakan berdasarkan data-data yang ada di NIK masing-masing.
1: Yeah.
0: Nah, di sana itu ada fasilitas untuk melakukan menu untuk pendaftaran secara online ke faskes yang terdaftar. Jadi kan masing-masing kita ini kan sudah terdaftar FKTP tingkat pertamanya di mana atau puskesmasnya di mana. Jadi kalau misalnya ibu di wilayah Tahuna Timur berarti terdaftar di Tona, puskesmas terdekat. Sehingga kalau mau perawatan di Tona bisa loh menggunakan aplikasi antrian online langsung ke terdaftar. Dan puskesmas langsung bisa baca, oh ini pasien ini sudah mendaftar. Jadi mungkin walaupun ada orang datang manual lebih dulu, tapi yang antrian online bisa saja dia dilayani lebih awal karena dia urutan pendaftarannya lebih dulu dia lakukan. Seperti itu. Jadi sekarang sudah zaman transformasi ke arah digitalisasi. Sebabnya juga puskesmas sekarang semua didorong untuk pelayanan itu harus menggunakan rekam medik elektronik. Nah, memang sempat mereka mengeluh, katanya agak lama kalau menggunakan elektronik. Nah, ini fase adaptasi. Ada puskesmas yang sudah terampil menggunakan rekam medik elektronik, justru lebih cepat. Misalnya contoh di puskesmas Tona. Dulu orang antre itu lama di ruang pendaftaran. Puluhan orang itu ngantri, ya, untuk mendapatkan kartu pendaftaran ataupun istilah dulu karcis dan sebagainya, ya, untuk mendapatkan kartu berobat. Sekarang tidak. Begitu datang sudah dalam keadaan mudah terurai. Hanya satu orang paling tinggi atau dua. Sebagian besar itu sudah langsung ke unit-unit pelayanan. Karena dengan proses elektronik justru menjadi lebih cepat dan efisien. Lebih tepat waktu dan lebih teliti lah. Gitu. Seperti itu. Baik.
1: Oke, baik. Dokter, kita tahan dulu, ya. Kali ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Max Pangimangen, SHMTA-MPD, sebagai Ketua Komisi 3 DPR Kabupaten Kepulauan Sangis. Selamat pagi ya, Pak Max.
0: Selamat pagi, Asisha.
1: Iya. Mohon maaf nih, Pak, mengganggu ya, waktu sibuk di pagi ya, hari ini.
0: Tidak apa-apa.
1: Iya. Ya. Pak Max, kali ini kita sudah terhubung juga bersama dengan Dr. Henry Pasandaran, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangil. Ini kita membahas topik tentang pelayanan kesehatan di puskesmas di Kelukan. Mungkin bagaimana pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangil ini terhadap pelayanan kesehatan dan langkah apa yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas?
0: Iya, baik. Terima kasih, Asisa. Saya menyapa rekan saya narasumber, Pak Kadis Kesehatan. Selamat pagi,
2: Pak Dokter. Selamat pagi, Bapak Ketua Komisi, anggota Dewan yang terhormat, ya, Pak Mas Pak Angin.
0: Iya, selamat pagi juga buat pendengar RRI yang berkesempatan mendengar dan monitor acara dialog pagi ini. Pertama, saya luruskan dulu ya, Aziza, bahwa dalam kapasitas saya sebagai anggota DPRD dalam tugas Ketua Komisi 2, kalau tidak salah monitor tadi, Komisi 3 disampaikan ya. Jadi kami Komisi 2 yang membidangi Dinas Kesehatan dalam mitra kerja kami dengan Puskesmas. Jadi dari tadi saya juga monitor melalui via telepon. Ya, pertama dengan pertanyaan dengan topik bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas dikeluhkan. Baru pertanyaan Aziza tadi bahwa pengawasan DPRD. Jadi karena Dinas Kesehatan dan Puskesmas mitra kerja kami, maka kami melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja dari sadar teman-teman di dunia kesehatan. Nah, dalam kacamata kami, pertama saya harus katakan secara umum ya, secara umum.
1: Baik.
0: Secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal, dan tidak ada kendala-kendala yang berarti. Baik tenaga medisnya dalam hal ini dokter maupun para perawat, termasuk sarfasnya yang ada di tiap puskesmas, termasuk juga obat-obatan yang disiapkan rumah sakit, juga sistem online maupun offline seperti yang dijelaskan Pak Kadis tadi. Pendaftarannya by system boleh, manualnya boleh, tapi karena sekarang masa dan waktunya dunia digital, maka pemerintah dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Sangil juga akan menyesuaikan hal-hal tersebut demi untuk pelayanan prima kepada masyarakat yang berobat, baik dari pencatatan maupun sistem pelayanannya. Dalam hal ini tentunya dalam bahasa saya baik, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang perlu kita koreksi, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Termasuk juga tenaga medis dan para dokter pasti juga mengalami hal yang sama. Artinya dalam tupoksi masing-masing ada hal-hal yang belum sempurna yang akan disempurnakan secara bersamaan. Ya, seperti itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kami mendapatkan catatan-catatan tertentu, catatan-catatan strategis namanya, dari hasil monitoring kerja kami, ataupun mengunjungi langsung, ataupun saya pribadi sebagai orang yang sakit yang akan membutuhkan pelayanan dari puskesmas itu sendiri. Kami sudah beberapa kali melakukan catatan strategis melalui hasil monitoring tim kerja kami yang ada di Komisi 2, kami ada 8 personil, masing-masing kami memberikan masukan dan saran melalui catatan strategis itu kepada pihak eksekutif, dan itu biasanya ada juga dalam pandangan umum fraksi, dibacakan langsung di hadapan paripurna, di rapat tertinggi paripurna di hadapan DPR, yang dihadiri oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, para kepala dinas, para camat, para kapitalaung, dan semua yang ada termasuk insan pers dan LSM, terbuka untuk umum. Nah, hal-hal itu kami lakukan itu adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab kami yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, sekiranya jika ada hal-hal yang kurang pas, mungkin itu sewaktu-waktu terjadi,
2: ataupun itu pendapat pribadi yang sifatnya mungkin ya dalam tanda kutip waktu itu ada miskomunikasi atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Nah ini bagus diangkat di topik pagi ini dalam dialog bersama RRI dan narasumber dalam hal ini Dinas Kesehatan. Saya berharap juga nanti juga saran buat Pak Kadis, kiranya kepala-kepala puskesmas juga kepada RRI, karena ini menyangkut pelayanan ya, pelayanan yang sifatnya secara de facto harus betul-betul dimonitor oleh para kepala puskesmas melalui live streaming ataupun melalui radio, karena ini tidak pas, masih kurang kalau hanya dibicarakan antara saya dengan Pak Kadi. Yang memiliki radio itu pasti yang mendengar, tapi bagi para kepala puskesmas sebaiknya bisa punya radio dan monitor untuk hal-hal seperti ini. Supaya Pak Kadis juga tidak capek face to face. Tapi ketika mereka monitor, puskesmas A, puskesmas B, oh puskesmas saya gini dikeluhkan, oh begini layanannya. Ya mungkin seperti itu, Atisha dan pendengar Pak Kadis.
1: Baik, iya. Pak Max, ini kan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tadi ya sudah disampaikan ada catatan-catatan penting yang sudah Pak Max sampaikan tadi. Mungkin keluhan seperti apa ini Pak yang paling banyak diterima atau ditemukan oleh DPRD terkait pelayanan kesehatan di puskesmas?
2: Iya, jadi kalau mau dijumlah secara aritmatika dalam kuantitasnya bervariatif, Azizah dan pendengar.
1: Baik.
2: Okay. Nah, salah satunya adalah yang tadi Pak Kadis sampaikan, ada keluhan, oh terlalu lama. Mungkin juga dalam durasi waktu tidak terlalu lama, tapi karena berasa tidak tahan untuk duduk, untuk mengantri, sehingga terkesan terlalu lama, karena sesuaikan dengan kondisi fisik, apalagi psikisnya, namanya orang sakit ya,
1: kasihan
2: psikis
1: Pak.
2: Juga terganggu kan. Jadi dalam durasi 10 menit itu sangat-sangat berarti, sehingga dalam judge pribadi bahwa itu terlalu lama, padahal baru 10 menit. Tapi ya namanya pemerintah, kami wajib dikoreksi. Saya berulang-ulang kali menyampaikan bahwa pimpinan daerah kita Pak Bupati tidak anti koreksi, tidak alergi koreksi, termasuk juga Pak Kadis Kesehatan. Pak Kadis kan orangnya gaul, jadi namanya orang gaul dan Pak Bupati anak muda itu sangat menjauhi itu alergi kritikan dan masukan dan saran. Ya, saya rasa juga kami DPR seperti itu, ya.
1: Ya. Baik, mungkin sejauh mana nih Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas?
2: Ya, kalau diukur dari sebagaimana jauhnya, kami cukup jauh dan terlalu jauh sudah kami lakukan. Makanya sampai hari ini pun puskesmas itu tetap ada dan tetap eksis. Termasuk di bawah pengawasannya Pak Kepala Dinas sebagai dinas teknis yang membidangi pelayanan dan pengawasan. Kalau DPR tidak melakukan pengawasan terlalu jauh, Pak Kadis tidak bekerja secara simultan dan maksimal, pasti hari-hari keluhan masyarakat akan hadir di opini pagi, kopi pagi, di media sosial. Sekarang kan dunia terbuka era digital. Siapa saja dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu melakukan pengawasan, memberikan masukan kepada seluruh stakeholder. Dan itu hak dia, kewajiban pemerintah adalah menjawab dan mencarikan solusi sambil melakukan pengawasan dalam hal pembenahan dari semua lini dan semua sektor. Nah jadi karena tidak ada indikator yang dapat kami simpulkan sampai sejauh mana pengawasan DPR, saya hanya bisa menyatakan secara gamblang bahwa hari ini Dinas Kesehatan tetap ada, hari ini puskesmas tetap melayani, kami juga DPR tetap melakukan pengawasan, itulah sampai sejauh itu tugas dan cakupan pekerjaan yang kami lakukan bersinergi dengan mitra kerja, apalagi dengan eksekutif. Mungkin gambarannya seperti itu, Aziz.
1: Oke, baik. Mungkin bagaimana seharusnya dari DPRD menilai tenaga kesehatan dan pihak puskesmas menyikapi keluhan yang disampaikan masyarakat?
2: Baik, baik. Iya, jadi ini kan secara gamblang dan terbuka disampaikan. Saya sebagai Komisi 2, Ketua Komisi 2, akan mengintensifkan pelayanan kami kepada, pengawasan kami terhadap pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas. Dan itu Pak Kadis Kesehatan justru
3: sering kami konfirmasi melalui telepon atau kami undang.
1: Berarti ada koordinasi nih, Pak?
3: Sering.
1: Oke, baik.
3: Cuma izin. Cuma untuk mengukur kualitas kami di dalam komunikasi itu kan tidak dapat dianggap bahwa mereka pengguna jasa di puskesmas akan puas. Namanya soal like and dislike kan akan tetap ada ukurannya. Tapi dari standar clear and clean dalam tanggung jawab, tetap kami utamakan proses pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat melalui dinas kesehatan. Seperti itu.
1: Oke, berarti ini Pak perlu dilakukan evaluasi ini menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Bisa. Okay. Nanti dari sini kami akan melakukan agenda kerja, akan kami undang, kami akan jadwalkan untuk kami evaluasi bersama, termasuk Pak Kadis. Yang pokok, yang jelas Pak Kadis energi kerjanya dengan Pak Bupati. Baik sekali mereka, ya.
1: Oke. Terus bagaimana DPRD memastikan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau ini, Pak, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak?
3: Nah, itu Asisa, pendengar, yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa seindah sebaiknya kami belum sempurna. Termasuk tantangan berat bagi pemerintah daerah adalah menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima yang ada di beberapa pulau atau kecamatan. Secara gambaran geografis, daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 90% itu lautan. 45-46% itu adalah daratan. Nah, bayangkan, sementara kondisi-kondisi sekarang dalam aksesibilitas, transport, lautan, kendalanya akan dihadapi, faktor cuacanya, starfas yang ada di pulau-pulau masing-masing, termasuk tenaga medis dalam hal ini dokter dan perawat. Itu juga sampai sekarang menjadi bagian kami sebagai pemerintah. Untuk atensi terhadap hal-hal seperti itu, kami bukan berarti hanya memperhatikan daerah daratan karena aksesnya serba gampang. Kami juga atensi terhadap wilayah kepulauan. Makanya gambaran umum aja ya. Angka kematian kan tidak ada lahir 10 mati 9 kan. Bayangannya ya. Iya, tidak ada. Berarti kalau lahir 10 mati 9 itu gagal pelayanan kesehatan. Dalam hal menghandle orang melahirkan. Itu belum lagi dari penderitaan penyakit lainnya yang diperhatikan. Nah, makanya yang utama-utamanya adalah tenaga medisnya harus standby. Obat-obatnya harus siap, sarana dan fasilitasnya tersedia. Karena jarak antara pulau dan kecamatan di pulau itu sangat jauh untuk berobat ke Tahuna. Itu Pak Bupati juga sangat atensi menghadirkan Indonesia Sehat yang ada tersebar di hamparan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu menjadi pelayanan kami juga seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Dewan ini, Pak Mas, kita tahan dulu ya, tapi Pak tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan lanjut lagi. Baik. Tapi kita akan sapa kembali untuk Pak Kadis untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Maksadi. Baik, Pak Kadis.
4: Ya.
1: Iya, silakan. Bagaimana nih Pak tanggapan Pak Kadis dari pernyataan disampaikan Pak Maksadi?
4: Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama salam hormat buat Bapak Ketua Komisi 2, Bapak Anggota Dewan yang terhormat Pak Maksadi Mangen. Jadi dari kami Dinas Kesehatan selama ini dengan Komisi 2 baik ketua maupun anggota itu selalu melakukan koordinasi yang intens. Ketika ada keluhan-keluhan dalam proses pelayanan baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit, diskusi-diskusi bahkan rapat-rapat secara formal maupun diskusi non-formal via telepon itu benar sebagaimana disampaikan oleh beliau, itu kami selalu lakukan secara intens. Bagaimana mencari solusi ketika ada permasalahan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, baik kepada kami secara langsung, melalui media, atau bahkan langsung ke teman-teman anggota Dewan yang terhormat di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Prinsipnya sebenarnya di dunia ini, di Indonesia bahkan di Sangihe, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta yang bebas dari keluhan. Yang perlu diukur jadi indikator adalah seberapa jauh keluhan-keluhan yang sudah disampaikan itu kemudian ditindaklanjuti, dilakukan upaya perbaikan. Jadi kita ketika ada keluhan, kita itu justru dari sana kita akan belajar memperbaiki proses bisnis atau proses pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sehingga saya sudah sering menyampaikan kepada seluruh kepala fasilitas pelayanan kesehatan FKTP Puskesmas agar justru terbuka dan memberi ruang baik melalui media sosial, media apapun, bahkan komunikasi secara langsung dengan pasien dan keluarganya ketika ada hal-hal yang dirasa kurang memuaskan dalam pelayanan yang mereka lakukan. Nah, dari sana kemudian kita lakukan analisa apa yang menjadi akar permasalahan. Nah, akar masalah itu kemudian kita cari solusinya, dibuatlah rencana tindak lanjut sehingga pada pelayanan bulan berikutnya hal-hal yang tadinya itu secara objektif setelah dianalisa memang menjadi hal yang benar penyebab dari permasalahan itu kita tindak lanjut, lakukan perbaikan supaya tidak berulang lagi. Tetapi ada juga keluhan-keluhan yang memang seperti yang saya sampaikan di awal, hanya karena masalah mispersepsi, misalnya contoh terkait waktu dan jam pelayanan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Mungkin itu yang perlu kita komunikasi berlanjut. Karena memang nanti tahun 2026 ini, baik itu puskesmas, terutama rawat jalan yang dulunya hanya sampai jam 2 siang ya, kalau tidak salah pelayanan, tapi sekarang kan dibuka 24 jam. Ya. Di perspektif masyarakat, 24 jam itu seolah-olah berarti pelayanan rawat jalannya 24 jam penuh dibuka. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian salah dimengerti. Ya. Jadi pelayanan rawat jalan tetap dibuka sesuai jam yang sudah ditetapkan. Sedangkan pelayanan gawat darurat itu berlaku 24 jam penuh dan ditangani sesuai dengan kemampuan dari masing-masing puskesmas. Nah, selama ini ketika ada permasalahan, kami selalu berkonsultasi dengan DPRD. Dan kami bersyukur lewat Komisi 2 kerjasama ini begitu baik, begitu banyak masukan dan saran juga yang disampaikan oleh baik ketua, sekretaris, dan anggota komisi maupun anggota dewan yang lain dari berbagai lintas komisi, baik pada sidang per komisi maupun paripurna. Pada prinsipnya kami dari Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan tentu tidak alergi dan siap karena apa yang diperlukan itu tentu adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan aspirasi masyarakat dan sudah sewajarnya sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik bagian integral dari salah satu tugas pokok pemerintah kita harus tetap terbuka dan berpikir positif untuk menindaklanjuti semua yang menjadi keluhan tersebut. Demikian Bu, mungkin apa yang bisa kami respon dan disampaikan oleh Bapak Komisi.
1: Iya, berarti ini dokter akan selalu melakukan koordinasi terus ya dengan Komisi 2 DPR agar memastikan untuk pelayanan puskesmas ini tetap ramah, cepat, dan profesional.
4: Iya.
1: Mungkin apakah ada evaluasi ini khusus ini Pak Dokter terhadap puskesmas yang sering mendapatkan keluhan dari masyarakat?
4: Kami ketika ada puskesmas yang diperlukan, langsung secara real time begitu mendapatkan informasi pada kesempatan pertama sesuai SOP, itu biasanya langsung melakukan cross check secara online kepada kepala puskesmas dengan tim. Setelah dievaluasi dan diverifikasi ternyata permasalahan yang ada membutuhkan penanganan serius, baru kami sebagai kepala dinas mengutus kepala bidang dan tim khusus untuk melakukan kunjungan lapangan, sekaligus melakukan upaya penanganan bersama apabila hal itu dipandang serius dan tidak bisa diselesaikan oleh kepala puskesmas dan tim yang ada di internal. Tetapi ketika permasalahan itu masih bisa ditangani, kami dari Dinas Kesehatan melalui monitoring baik secara langsung maupun secara online bisa memberikan saran dan masukan dan meminta laporan atas semua tindak lanjut yang mereka rencanakan untuk perbaikan itu. Apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Itu juga perlu kami monitor supaya keluhan yang dimaksud peristiwa itu tidak terulang kembali pada waktu-waktu berikutnya ke depan. Jadi kami selalu sebulan itu melakukan upaya semacam perankingan begitu ya. Mana puskesmas yang kualitas bagus sesuai standar akreditasi, mana puskesmas yang mutu pelayanannya itu memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Nah, puskesmas-puskesmas yang bermasalah itu kita identifikasi. Kami lalu verifikasi ini permasalahan di sektor mana nih? Apakah pelayanan kesehatan? Apakah proses bisnis yang ada di belakangnya? Misalnya contoh nih, oh orang mengeluhkan terjadi kekosongan obat. Oh ternyata obat dimaksud tersedia di gudang farmasi ada. Kok kenapa mereka tidak ambil? Oh ternyata sistem pelaporannya tidak jalan dengan baik. Sehingga proses pengambilan obat tidak dilaksanakan secara teratur. Nah, berarti kita memperbaiki proses tata kelolanya. Bukan hanya sekedar oh berikan obat. Percuma lagi kita berikan kalau mereka tetap tidak bisa memanage, mengelola dengan baik proses laporan pemanfaatan penggunaan obat secara berkala. Secara manual maupun secara elektronik. Itu contoh sederhana. Oh kalau ini misalnya ada keluhan nih dokter lama. Kita cari tahu, ini lamanya karena memang dokternya lama, atau mungkin pada saat pasien datang, karena dokter hanya satu orang, dia sementara menangani kasus kegawat daruratan di IGD, sehingga pasien di poliklinik agak terkesan terbengkalai karena dia harus melakukan life saving, menyelamatkan nyawa orang yang dalam keadaan urgent, yang sedang keadaan sekarat di ruang emergency. Sehingga pasien di ruang poliklinik menunggu terlalu lama. Jadi kita harus lihat dulu konteksnya. Jadi kami juga tidak serta-merta begitu ada keluhan dari masyarakat langsung menjudge bahwa pelayanan di puskesmas itu buruk. Kita harus betul-betul memeriksa secara objektif. Karena terus terang, dokter saja hanya rata-rata satu per puskesmas. Jadi dia harus visit ke kamar bersalin, ke ruang rawat inap, kemudian harus ke IGD, baru dia belum lagi dia melayani di poliklinik, belum harus dia turun ke pelayanan luar gedung di posyandu. Dia satu untuk semua. Jadi kita juga harus melihat konteksnya seperti apa. Jadi tidak mudah langsung menghakimi ya. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Berarti ini Pak Dokter ada edukasi juga kepada masyarakat ketika mereka menunggu misalnya untuk memeriksa ataupun berada di poliklinik ini obat. Ya, seperti itu.
4: Iya, benar. Jadi kami tetap mengupayakan agar semua puskesmas itu membentuk semacam case manager. Ya, ada tim untuk membantu pelayanan mutu di puskesmas, namanya pejabat mutu puskesmas. Dia akan membantu proses itu sehingga ketika misalnya ada masyarakat menunggu lama, mereka akan informasikan, maaf Bapak Ibu ya, ini dokternya sementara menangani ini. Nah, gitu ya. Jadi menunggu ya. Nah, cuman memang proses ini kan tidak mudah, Bu. Ya, ini ada proses yang kita harus tetap lakukan perbaikan secara menyeluruh. Nah, pada prinsipnya komunikasi dokter pasien, komunikasi tenaga kesehatan dengan para pengguna jasa layanan ini, masyarakat secara umum, itu yang paling penting. Ya, mereka pertama harus tahu bagaimana sih prosedur dan tata tertib internal, bagaimana sih jam pelayanan, di mana-mana ruangannya, apa-apa syarat layanannya, belum lagi keluhan misalnya kalau BPJS-nya tidak aktif. Ada banyak sih keluhan, Bu, tapi kita itu tidak perlu dalam arti ketika ada keluhan langsung negatif dan sebagainya. Justru semakin ada keluhan, ini kita kalau sikapi positif, semakin baik untuk proses perbaikan mutu pelayanan. Makin hari makin baik. Demikian, Bu.
1: Oke, berarti apa komitmen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memperbaiki pelayanan puskesmas ini ke depan?
4: Tentu semua segala sesuatu kan ada indikator, Bu. Kita bekerja itu melalui standar indikator itu kita lihat dari tingkatan akreditasi itu pertama. Makin tinggi tingkatan akreditasi, berarti pengakuan atas mutu pelayanan makin baik. Kedua, kita melihat standar pelayanan minimal SPM. Makin baik SPM-nya, makin baik. Kemudian indikator nasional mutu dan indikator mutu prioritas. Jadi kita melihat, kita ngukur segala sesuatu ada indikatornya. Ya. Indikator-indikator itu makin baik, berarti pelayanan makin baik. Ada keluhan, itu biasa. Yang luar biasa adalah ketika ada keluhan tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi justru kami akan lihat tingkat keluhan makin berkurang, ataupun keluhan tetap ada, namun perbaikan terhadap keluhan makin baik, dan keluhan yang sama tidak terulang lagi, berarti proses perbaikan terjadi. Yang bahaya adalah ada keluhan itu, sudah diperbaiki, tapi berulang lagi. Ah, itu yang bahaya. Jadi, kami di internal itu selalu memonitor seperti itu. Mana puskesmas yang proses tata kelolanya makin hari sudah makin baik. Seperti itu. Jadi, ada keluhan, wajar. Pelayanan publik di mana saja, saya rasa tidak ada yang tidak pernah, tidak ada keluhan sama sekali. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memonitor apakah indikator-indikator yang mengukur mutu pelayanan itu makin hari angkanya itu makin menunjukkan angka yang semakin baik nilainya. Seperti itu.
1: Oke. Baik. Ya, kita tahan kembali Pak Kadis, kita akan sapa kembali untuk Pak Max ya untuk sesi terakhir kita dan kita akan tutup untuk dialog kita di pagi hari ini. Baik, kita sapa kembali Pak Max. Selamat pagi nih Pak, kita lanjut lagi untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin Pak ini di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di dialog interaktif. Yang terakhir tadi Bapak sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Pak Kadis, dari Dr. Handri Pasandaran. Mungkin dari Komisi 2 DPR Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin ini Pak sekaligus closing statement, apa langkah konkret yang akan dilakukan Komisi 2 DPRD setelah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan di puskesmas dan juga apa pesan Bapak kepada masyarakat agar turut berperan aktif memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan. Silakan Pak.
5: Ya baik, jadi pertama-tama tentunya dengan masukan saran termasuk kritikan yang dialami oleh pengguna jasa dalam hal ini masyarakat yang ke puskesmas itu akan menjadi atensi kami untuk melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan akan kami olah bersama dalam kelembagaan, dan akan kami lakukan evaluasi dan monitoring selanjutnya. Jadi closing statement saya adalah, closing statement saya adalah pemerintah tetap eksis untuk melayani masyarakat dalam segala hal. Secara khusus juga pelayanan dasar dalam hal kesehatan. Makanya kami akan melakukan peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni di setiap puskesmas, sarana dan fasilitas, penunjang dan pelayanan utama, termasuk ketersediaan obat yang ada di tiap puskesmas, supaya tidak terganggu pelayanan-pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Tetap juga mendoakan pemerintah daerah, kami juga DPRD, karena kami kerja tidak sendiri. Kami kerja simultan dalam satu tim, teamwork yang akan kami lakukan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian Asisa dan Pak Kadis dan pendengar.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Mas atas waktu dan kesempatan sudah meluangkan waktu bisa bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selamat melanjutkan Pak Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Pak, salam sehat.
5: Pagi.
1: Iya. Baik, pendengar, itu tadi kita sudah bersama dengan Pak Max Pangimangen, SHMTH-MPD, sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, kita akan sapa kembali bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran. Iya, dokter, mungkin ini sekaligus closing statement juga untuk menutup kebersamaan kita di dialog interaktif. Mungkin apa pesan Pak Kadis kepada seluruh tenaga kesehatan agar tetap mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat dalam memberikan pelayanan, dan juga apa himbauan Bapak kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan, dokter.
4: Baik, kepada seluruh teman-teman sejawat, tenaga medis, dan seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan puskesmas yang ada di 17 puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salam sehat buat teman-teman semua, tetap semangat, beri yang terbaik dalam pelayanan kesehatan sebagai ibadah yang sejati bagi masyarakat dan bagi Tuhan. Saran saya adalah yang pertama, bekerjalah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau prosedur yang sudah ditetapkan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian lakukanlah yang terbaik dengan mengacu kepada standar tersebut. Ketika pun ada keluhan dari masyarakat atau pasien dan keluarganya, saudara-saudara, baik itu kepala puskesmas bersama dengan tim, lakukanlah proses penelaahan, analisa, sebagaimana SOP yang sudah ditetapkan di puskesmas. Kemudian dari sana kita mendapatkan pelajaran berharga atau lesson learned untuk perbaikan ke depannya. Saran saya sekali lagi yang kedua adalah jangan pernah anti kritik, tetap terbuka, buka ruang untuk selalu ada komunikasi dengan baik, sehingga ada saluran penyampaian keluhan masyarakat secara tertib. Justru usahakanlah puskesmas itu membuka diri sehingga keluhan itu tidak selalu harus melalui media sosial, tapi langsung bisa disalurkan keluhannya melalui saluran yang benar. Apakah itu melalui elektronik yang jalurnya disiapkan, apakah nomor telepon, apakah nomor WA, apakah itu email, apakah itu mereka bisa datang langsung menyampaikannya, sehingga dari sana kita bisa tetap terbuka dengan penuh kerendahan hati untuk mencari tahu apa sih kebutuhan, karena dari sana kita dapat tahu apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. Nah, dari situ kemudian kita melakukan analisa dan melakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, proses yang dilakukan ini kita sebut sebagai continuous quality improvement atau perbaikan mutu secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Proses ini harus tetap berjalan berulang-ulang setiap waktu secara siklus. Dengan demikian maka akan terjadi perbaikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk seluruh tenaga kesehatan, tetap semangat, beri yang terbaik. Ya. Dan bagi Bapak Ibu warga masyarakat, orang tua, anak-anak, saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mari tentunya kita manfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan tata tertib yang berlaku di masing-masing puskesmas. misalnya terkait dengan jam berapa dilaksanakan mulai dari pendaftaran, jam pelayanan di pelayanan rawat jalan, bagaimana juga prosedur pelayanannya, apa-apa persyaratannya, cara pendaftarnya seperti apa, itu semua bisa Bapak Ibu akses dan ketahui dengan bertanya kepada pihak puskesmas setempat secara langsung melalui media elektronik yang sudah tersedia salurannya. Kemudian yang kedua, untuk pelayanan rawat jalan kami ingatkan kembali, khusus poliklinik itu hanya dibuka pada hari Senin sampai hari Jumat sesuai jam yang sudah ditetapkan di masing-masing puskesmas. Mulai dari jam 8 mungkin ya pagi sampai dengan maksimum itu pukul 5 sore sebelum mereka lepas untuk pulang sesuai dengan jam kerja ASN yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk pelayanan kegawat daruratan tetap dibuka 24 jam penuh, tetapi dengan kriteria gawat darurat yang sudah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Sedangkan pelayanan rawat inap hanya diberikan oleh puskesmas yang memiliki fasilitas ruang rawat inap, itu pun dilaksanakan sesuai dengan kapasitas sumber daya atau sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di puskesmas setempat. Apabila tidak bisa dilaksanakan karena ketidakmampuan kesiapan hal-hal dimaksud, maka akan dirujuk itu pada fasilitas tingkat rujukan yaitu di rumah sakit tipe D atau tipe C di kabupaten. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, apabila punya keluhan, harapan kami agar keluhan-keluhan dimaksud dapat disampaikan secara langsung kepada teman-teman tenaga kesehatan ataupun melalui media elektronik atau WhatsApp, telepon, SMS, email ataupun pada media sosial seperti Facebook dan Instagram yang Facebook official atau Instagram official dari ke-17 puskesmas yang sudah ada, bisa di inbox di sana sehingga bisa dilayani. Apabila ada keterlambatan respon melalui elektronik, itu satu proses yang mungkin perlu perbaikan. Harapan kami Bapak Ibu bisa langsung mengakses dengan langsung datang ke puskesmas setempat untuk menyampaikan. Bisa juga kalaupun ada keluhan langsung kepada dinas kesehatan, tidak apa-apa, kami juga akan tindak lanjuti. Jadi harapan kami, mari kita dukung karena fasilitas milik kita ini itu adalah milik bersama, milik pemerintah yang disiapkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kita jaga sama-sama, kita dukung sama-sama, kalau ada yang kurang kita support untuk perbaikan ke depannya. Demikian mungkin yang boleh kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami atas nama Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk kita semua, Manum Semah.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktu dan kesempatan ya, sudah mengangkat telepon, sudah bersama kami di Pro 1 dalam program Dialog Interaktif. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Kadis di pagi hari ini, tetap semangat dan salam sehat, jaga kesehatan terus. Baik, terima kasih Pak Kadis, selamat pagi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah terhubung bersama dengan dua narasumber kami dari Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Max Pangimangin SH/MTH/MPD, dan juga bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, ME. Dan demikian pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya pendengar Pro 1, demikian untuk dialog interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan topik pelayanan di puskesmas dikeluhkan masyarakat. Berbagai persoalan, masukan, serta langkah-langkah perbaikan pelayanan kesehatan telah kita bahas bersama tadi. Semoga melalui dialog ini keluhan masyarakat dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait sehingga pelayanan kesehatan di puskesmas Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya Azza Busay yang bertugas bersama rekan gatekeeper Milaniada Farmadani dan petugas operator Igin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

0: Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini saya akan hadirkan kroniker Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 11. Kementerian Kesehatan memastikan stok masker di produsen dan distributor mencukupi. Meski harga meningkat di sejumlah toko pasca letusan anak Krakatau, masyarakat diimbau membeli masker sesuai kebutuhan dan melaporkan dugaan penimbunan atau kenaikan harga tidak wajar. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharmawan mengatakan, kelangkaan masker hanya terjadi di sejumlah penjual eceran. Masyarakat diminta membeli masker sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying. Memang terjadi kenaikan harga di beberapa toko baik offline maupun online, namun stok di tingkat produsen dan distributor masih mencukupi. Dan ia mengatakan masyarakat dapat menggunakan masker medis apabila masker N95, KN95, KF94 atau jenis setara belum tersedia. Penggunaan masker harus dilakukan dengan cara yang benar agar perlindungan terhadap paparan abu vulkanik tetap optimal. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Ya, peringatan 32 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih lanjut lagi di program Tahuna siang ini untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghentian seluruh praktik pembakaran hutan dan lahan, termasuk yang dilakukan dengan alasan kearifan lokal. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama saat musim kemarau. Ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal bahwa boleh melakukan pembakaran itu untuk kepentingan-kepentingan lokal dengan keluasan daerah 2 hektar. Itu pun sudah kita koordinasikan dan kita hentikan ketentuan itu di seluruh Pemda. Di ujar Jamri dalam pernyataannya, dan Jamri mengatakan pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap ketentuan tersebut. Namun untuk saat ini seluruh praktik pembakaran lahan harus dihentikan tanpa pengecualian. Semua berhenti dan kami akan coba perbaiki semuanya itu. Kalau mungkin kita atur kembali masalah-masalah itu, ya pihak ini itu, ya untuk berhenti. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, peringatan 49 menit lepas dari pukul 10 dan peringatan satu informasi yang terakhir akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sebentar, pendengar, Gagus juga saya Aziza Mun pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 di tahunan siang ini akan temani bersama dengan Sumiati Maboko. Pemerintah pusat dinilai telah menunjukkan respon cepat dan konsisten dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Selain mengorkestrasi penanganan darurat bersama berbagai pihak, pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan anggaran 200 miliar rupiah. Selanjutnya, percepatan realisasi bantuan di daerah menjadi kunci agar dukungan pemerintah dapat segera diterjemahkan menjadi penanganan bencana yang konkret dan dirasakan masyarakat terdampak. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat segera ditangani. Saya mengapresiasi konsistensi pemerintah pusat dalam menangani bencana di NTT. Ketika bencana terjadi, malamnya bantuan sudah langsung diorkestrasi oleh Seskap, TNI, Polri, BNPB, dan stakeholder lain untuk memastikan pangan kemudian sandang itu terpenuhi. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat juga terlihat dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Tenda-tenda pengungsian telah didirikan sebagai bagian dari penanganan kondisi darurat di lapangan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut sanggahan masyarakat terhadap data bantuan sosial meningkat tahun ini. Jumlah sanggahan tersebut dinilai lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan melalui sejumlah kanal yang disediakan pemerintah, salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur akses data tunggal sosial ekonomi nasional. Sanggahan ini juga dapat disampaikan melalui call center Kementerian Sosial di 021-171-171. Masyarakat juga dapat menggunakan layanan WhatsApp Kemensos di 0887717171.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Kita dalam kebersamaan untuk tahun siang ini, pendengar, informasi bersumber dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghentian seluruh praktik pembakaran hutan dan lahan, termasuk yang dilakukan dengan alasan kearifan lokal. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, karhutla, terutama saat musim kemarau. Dan pendengar, ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal, bahwa boleh melakukan pembakaran itu untuk kepentingan-kepentingan lokal dengan keluasan daerah ada 2 hektar. Itu pun sudah dikondisikan dihentikan ketentuan itu untuk seluruh pemerintah daerah. Dan pendengar, pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap ketentuan tersebut, namun untuk saat ini seluruh praktik pembakaran lahan harus dihentikan tanpa pengecualian. Indonesia saat ini belum memasuki puncak fenomena El Nino. Kondisi kemarau yang dipengaruhi El Nino diperkirakan dapat berlangsung lebih panjang sehingga meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Karena itu pemerintah meminta seluruh pihak tidak menganggap kondisi tersebut sebagai situasi yang dapat dihadapi secara santai. Langkah pencegahan dan penanganan harus dilakukan sejak dini untuk mencegah kebakaran meluas. Penghentian seluruh bentuk pembakaran hutan dan lahan juga berkaitan dengan penegakan hukum. Pemerintah masih menemukan kebakaran yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian. Proses hukum terhadap pihak yang melanggar aturan terus dilakukan dan sejumlah pelanggaran karhutla telah masuk dalam proses penegakan hukum sebagai bentuk peringatan agar praktik pembakaran tidak kembali dilakukan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera, Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, direview terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.

Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertajami. Mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Games Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, terima kasih bersamanya dalam tahun siang ini. Pendengar, informasi dari rri.co.id, Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara ASN menerapkan sistem kerja dari rumah WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan penerapan sistem kerja dari rumah work from home WFH dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat dilakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Dan penyesuaian terhadap aktivitas masyarakat mencakup proses belajar, mengajar hingga sistem transportasi darat. Kebijakan ini terus diambil demi mengurangi risiko bahaya abu vulkanik di area terdampak. Dan dari Tito juga menegaskan kepala daerah memiliki wewenang penuh dalam menentukan tingkat keterpaparan bahaya erupsi. Penetapan status darurat menjadi dasar hukum utama pemberlakuan sistem kerja dari rumah secara sah. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa akses dan baca kembali di portal rri.co.id.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sosok Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Tertahuna, masih dengan persembahan lagu Nusantara yang hadir saat ini. Pendengar, informasi untuk anak Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 siap digelar di Taman Budaya Provinsi Bali pada 11 hingga 16 September 2026. Dan pendengar, Utsawa Dharma Gita ini langkah strategis pemerintah Provinsi Bali melestarikan berbagai bentuk tradisi lisan dan juga seni vokal klasik seperti sloka, kakawin, palawakia, geguritan, dan kidung. Dan pendengar, Utsawa Dharma Gita ini festival atau lomba nyanyian suci keagamaan Hindu sebagai pemajuan, pelestarian, dan penguatan kebudayaan Bali. Dan ia menjelaskan ajang ini juga sekaligus upaya menambah nilai agama Hindu dan pelantunan Dharma Gita yang memuat nilai-nilai spiritual dan ajaran moral. Nah, Utsawa ini juga bagian dari pewarisan budaya untuk mendorong generasi muda belajar membaca, menghafal, kemudian melafalkan hingga memahami makna susastra-susastra suci. Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun ini siap digelar di Taman Budaya Provinsi Bali dan menjadi langkah strategis dalam pemajuan kebudayaan Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

share informasi untuk Anda, trompet penca tidak sekedar menjadi pengiring kesenian tradisional Sunda, tapi terus berkembang sebagai identitas budaya yang mampu menjembatani generasi, genre musik, bahkan menarik minat masyarakat mancanegara. Fenomena ini menjadi bagian dari upaya pelestarian seni tradisi Jawa Barat dan Banten melalui karya Irku Koler yang digagas seniman Dedianto SSN. Dalam Suara Budaya Nusantara, Yanto menjelaskan bahwa keberadaan trompet penca memiliki perjalanan panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kesenian pencak dan budaya masyarakat Sunda. Ia bercerita dan terus berkembang dalam para maestro terdahulu, trompet penca tumbuh seiring dengan berkembangnya kesenian kendang penca yang telah dikenal sejak masa penjajahan. Kesenian ini juga pada awalnya juga menjadi bagian dari cara masyarakat Sunda mempelajari bela diri secara tersamar. Nah, dalam perkembangannya, trompet penca memiliki karakter suara yang kuat sehingga mampu terdengar dalam jarak yang jauh. Dan menjadi salah satu alasan alat musik tradisional ini memiliki peran penting dalam pertunjukan pencak dan berbagai kesenian masyarakat Sunda. Trompet penca punya karakter yang fleksibel, meskipun secara ideal digunakan untuk sajian musik Sunda. Alat musik ini dapat memainkan berbagai jenis lagu selama pemain memiliki kemampuan teknik serta penguasaan terhadap lagu yang di.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI persembahan dari Ona Hetakura de Hetarua Korban adalah persembahan lagu terakhir kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di siang ini. Kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah mengikuti informasi warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai tersangka.
2: Pemadaman dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan peralatan yang seadanya, yaitu menggunakan peralatan dari daun-daun kering untuk memadamkan api.
3: Inilah Warta Berita Selasa 8 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tetapkan tersangka kadis sosial yang diduga tersandung kasus tipikor bersama mantan karyawan Pelni.
1: Kami memahami bahwa penetapan seorang pejabat pemerintah sebagai tersangka tentu menjadi perhatian masyarakat. Namun ada satu hal yang kami tegaskan, penetapan tersangka bukanlah putusan pengadilan.
4: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulutgo tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari kejaksaan. Dalam press release dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Senin 7 September 2026, John Timotius Padalani selaku juru bicara mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Sulutgo. Pihak kejaksaan telah melakukan pengembangan perkara tersebut, akhirnya DP ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen serta bukti lain, dan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di Pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
4: Selain menahan kadis sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
3: Relawan TNI dan masyarakat berusaha memadamkan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu menggunakan alat seadanya. Medan yang terjal menyulitkan upaya penanganan.
2: Sampai hari kedua dilakukan pemadaman dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan peralatan yang seadanya.
4: Sedikitnya 47 relawan dan dukungan TNI serta masyarakat bahu-membahu untuk berusaha memadamkan kobaran api di kawasan Gunung Api Awu. Medan yang terjal membuat kesulitan dalam upaya memadamkan api sebab berada di jurang kaki Gunung Api Awu. Selain itu, dukungan peralatan juga tidak menunjang, dipengaruhi jarak tempuh yang sangat jauh dan harus mendaki gunung sehingga terbatasnya suplai air. Salah satu relawan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Gromwol Sandala, di lokasi kebakaran mengakui kesulitan yang dialami saat upaya pemadaman. Dikatakannya meskipun alat seadanya, tetapi semangat mereka tetap berusaha semampunya didukung anggota TNI dari Angkatan Laut dan jajaran TNI AD Kodim 1301 Sangihe serta masyarakat.
2: Sampai hari kedua dilakukan pemadaman dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan peralatan yang seadanya, yaitu menggunakan peralatan dari daun-daun kering untuk memadamkan api. Kemudian dengan air yang sedikit menurut aqua yang kami berusaha untuk memutuskan sebar.
4: Selain aktivitas dari tim relawan, pemerintah dan masyarakat dari Kecamatan Tahuna Barat, khususnya Kelurahan Angges, Pananekeng dan Kulungan Bahbaru, ikut ambil bagian dari upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Kahutla dengan membawa galon berisi air ukuran sedang serta peralatan seadanya turun ke lokasi untuk mengurangi perambatan api. Anton Lahube melaporkan.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran, menegaskan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah.
5: Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran, menegaskan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sepenuhnya bebas dari keluhan, baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Pasandaran menjelaskan setiap fasilitas pelayanan memiliki standar operasional prosedur dalam menangani pengaduan dan ketidakpuasan pasien agar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Menanggapi informasi yang beredar bahwa puskesmas 24 jam tidak melayani pasien pada hari Sabtu dan Minggu, Pasandaran menegaskan hal tersebut perlu dipahami berdasarkan jenis layanan yang tersedia di masing-masing puskesmas.
6: Pelayanan kegawat daruratan 24 jam. Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi, pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori kegawat daruratan, tidak masuk kategori yang emergensi, itu nanti datang di poliklinik dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kalau sudah di atas jam 5 sore hanya batuk beringus, sakit gigi ringan, ya kan, hanya ya penyakit kulit misalnya, atau bisulan yang ringan-ringan, yang tidak masuk kategori gawat darurat. Gawat darurat itu berarti sesuatu yang mengancam nyawa.
5: Pasandaran menambahkan, puskesmas rawat nginap yang beroperasi 24 jam tetap memberikan pelayanan kegawat daruratan, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Sedangkan pelayanan rawat jalan mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan. Ia menghimbau masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme resmi di puskesmas maupun dinas kesehatan, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi peningkatan mutu pelayanan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga seiring rencana menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi tahun 2029.
7: Keseluruhan belum ya, ada-ada yang sarana olahraga yang masih belum ada.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi atlet di daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Habel Unas, mengatakan kepada RRI, secara keseluruhan fasilitas olahraga di Sangihe masih belum sepenuhnya tersedia dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
7: Memang secara keseluruhan belum ya, ada-ada yang sarana olahraga yang masih belum ada, misalnya kolam renang yang tertentatif, tapi sebagian besarnya juga sudah ada seperti gor, ya, sehingga memang rencana pemerintah daerah kalaupun itu polprop ya, akan mudah-mudahan akan di 2009 bisa dilaksanakan di daerah kepulauan.
8: Menurut Unas, kebutuhan peningkatan fasilitas olahraga juga berkaitan dengan rencana Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi pada tahun 2029.
7: Yang induk adalah Sangihe, karena selama ini sudah polprop ke-12 belum bisa dilaksanakan di daerah kepulauan, masih sekitaran Manado, sehingga memang orang harus pelan-pelan menyiapkan ini sarana-prasarana yang ada.
8: Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan persiapan secara bertahap sehingga ketersediaan fasilitas olahraga mampu menunjang pembinaan atlet sekaligus kesiapan Sangihe sebagai tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mendapat keluhan dari masyarakat.
9: Masyarakat itu sendiri, termasuk juga tenaga medis dan para dokter, pasti juga mengalami hal yang sama. Artinya, dalam tupoksi masing-masing, ada hal-hal yang belum sempurna yang akan disempurnakan secara bersangkutan.
8: Pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mendapat keluhan dari masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Max Pangimangen, mengatakan secara umum pelayanan di puskesmas berjalan baik dan normal, baik dari sisi tenaga medis, fasilitas, maupun ketersediaan obat-obatan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
9: Secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal, normal dan tidak ada kendala-kendala yang berarti. Baik tenaga medisnya dalam hal ini dokter maupun para perawat, termasuk tarfrasnya yang ada di tiap puskesmas, termasuk juga obat-obatan yang disiapkan di rumah sakit.
8: Menurutnya, perbaikan pelayanan khas dilakukan secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan lebih optimal.
9: Dalam hal ini tentunya dalam bahasa saya baik tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang perlu kita koreksi, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Termasuk juga tenaga medis dan para dokter pasti juga mengalami hal yang sama. Artinya dalam tupoksi masing-masing ada hal-hal yang belum sempurna yang akan disempurnakan secara bersamaan.
8: DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong evaluasi terhadap pelayanan kesehatan tetap dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan puskesmas kepada masyarakat. Di Podium Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan melaksanakan tradisi walima di Kelurahan Manente, Senin 7 September 2026.
10: Yang mana rumpun Iloheluma itu memang dibentuk oleh Gorontalo.
5: Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Sangihe menggelar peringatan Walid Nabi dengan melaksanakan tradisi walima di Kelurahan Manente, Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan menjadi momentum bagi keluarga besar Iloheluma untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sekaligus mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga

0: boleh masuk. Dan ini satu pertanda yang mana rumpukil herma itu memang dibentuk oleh Gorontalo.
1: Selain diisi dengan doa dan kegiatan keagamaan, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Kebersamaan dalam menyiapkan dan melaksanakan tradisi walima mencerminkan semangat gotong royong serta kepedulian antar anggota keluarga. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tetapkan tersangka kadi sosial yang diduga tersandung kasus tipikor bersama mantan karyawan Pelni. Relawan TNI dan masyarakat berusaha memadamkan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu menggunakan alat seadanya. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, selamat siang mendengar RRI Pro 1 Tahuna. Salam jumpa kembali dalam Pro Dangdut di hari ini, Selasa tanggal 8 September 2026. Baik, tidak panjang-panjang bicara, langsung saja kita akan sapa untuk penelpon pertama karena mungkin sejak tadi menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Feeling memang ternyata mawau paling pertama. Baik, selamat siang mau.
1: Selamat bertugas.
0: Baik.
1: Cuaca begitu panas. Menghadapi.
0: Iya.
1: Selalu dalam penyiaran.
0: Baik.
1: Sama-sama Jo, mungkin Pak Ikhati dia pengkas yang ini sudah bikin fokus di Morongnya. Ada Linda, ada Guntur, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rizwan, ada Mama Nadir, ada Wali Afif Bitola, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Om Jok Bongkulu, ada Ucup di Upper, ada Kristen Rame, ada Jane, ada Bapak Janfor, ada Om Aca, Bapak Aca juga buat Mayrona bersama dengan Asri. Itu dia, Bu.
0: Lagunya?
1: Itu lagu. Ini... mobil dan bensin dong.
0: Ah, oh, baik.
1: Mobil dan air man. Wah, Umi, terima kasih Wah Umi, selamat siang.
0: Baik, terima kasih juga, selamat siang Mawu di kami dua.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Umis, Bibi Rawa
0: Umis. Pak Umis. Oke, silakan Pak Umis.
1: Itu lagu Goyang Gelem dari Gita Yobi.
0: Lagu apa?
1: Goyang Gelem.
0: Goyang apa?
1: Goyang Gelem dari Gita Yobi.
0: Goyang Gelem. Oh, saya lihat dulu nih di pelagu. Silakan kirim Mbak Umis.
1: Kirim juga pertama pertoran sewa Bu Umis. Lagi tugas selamat bertugas. Selalu sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Terus mau kirim juga selewat tadi dan mawawu. Dan terakhir bersama semua juga perantai penggemar pencinta acara Perdana di mana sejak berada. Semua dapat salam dari Wawu Umis. Sebegitu juga Wawu Umis. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dari Umis Goyang Geleng, Gita Yubi. Oke, lagunya ada. Baik, satu lagi penelpon saya tunggu untuk sesi pertama. Kemudian kita akan dengarkan lagu. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan oh, Mama Iti. Ya, baik Mama Iti, silakan. Baik.
2: Terus kirimnya pada lewat tadi ada Wau Umis, ada Mak Wau, ada Bapak Ari di Akim Buala. Selamat jumpa Bapak Ari. Di borongnya ada Wau Umisa, ada Pak Guntur bersama Pak Lingga, Mak Wabdi, ada Boy, Pak Pandi, Pak Ujo, Mama De Api, Mairona, Asri, Mauna, dan semua-semua jawab pencinta Perdangdut di mana saja berada, selamat persahabatan selalu.
0: Baik. Lagunya Mak Iti.
2: Dari lagu Kau Tercipta Untukku.
0: Kau Tercipta. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau gabung tahan dulu. Kita dengar dua lagu. Di sini ada Santa Hoki, Mobil dan Bensin. Dilanjutkan ada Gita Yubi, Goyang Geleng.

0: Ya, pada yang akan kembali, kami buka kesempatan untuk Pro Dangdut di saat ini. Dua lagu sudah kita dengarkan bersama. Sebelumnya hadir dari Gita Yubi, Goyang Geleng, dan ada Santoki, Mobil dan Bensin. Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut dengan?
1: Pro Dangdut dengan Bapak Udo.
0: Oh, Bapak Udo, baik.
1: Siapa yang bertugas?
0: Dengan Umi, Bapak Udo.
1: Terima salam juga buat Umi yang bertugas. Selamat tugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Baru tadi ada yang lewat. Salam balik dari Bapak Udo. Baru semuanya penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Sapa salam dari Bapak Udo. Depelah guawu. Angsa putih.
0: Angsa putih.
1: Iya. Oke, Bu. Ada tuh di pelagu.
0: Cadangan apa kalau tidak ada, Bapak Udo?
1: Hah?
0: Kalau tidak ada, cadangannya apa?
1: Apa, Jo?
0: Oh, angsa putih, sebentar. Elvi Zubai di sini.
1: Ada,
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Udo. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore,

0: Ya, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Mama Nadi. Baik, silakan Mama Nadi.
1: Kirim jo Kakak Habib Besugas, Mama Ungke, ada Mama Ade Alfi, ada Mama Paisa di Keripa, ada Kak Ucup, Kak Boy. Itu jo Kak EP lagu.
0: Lagu apa?
1: EP lagu Rumput Tetangga, Kak.
0: Rumput Tetangga.
1: Rumput Tetangga. Daging.
0: Oke, baik. Rumput Tetangga. Itu saja Mama Nadi.
1: Ada EP lagu, Kak.
0: Rumput Tetangga toh? Ada.
1: Itu juga.
0: Ya,
1: selamat sore.
0: Sore juga.

0: Baik, kita lanjut dengan telepon berikutnya. Halo Bro Dangdut, selamat sore. Halo Bro Dangdut. Oke, terputus. Baik, dicoba ulang lagi yang mau gabung. Kita sapa. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Ibu Halimah Tidur Ceng.
0: Oh, Ibu Halimah. Silakan Ibu Halimah.
1: Ini siapa dong?
0: Dengan Umi.
1: Oh, Umi.
0: Iya.
1: Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Umi, tapi lagu Hidup di Atas Roda.
0: Hidup di Atas Roda. Oke.
1: Iya. Kirim jo semua penggemar Pro Dangdut. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Baik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halimah di Tidore Tengah.

Ya, pendengar Ritan dulu yang mau bergabung, kembali kita dengarkan lagu kali ini Cita-cita tak kau tercipta untukku, lanjutkan Elvi Zubai Angsa Putih. Yang request dua lagu ini Mama Iti di Bukit Timur sama Papa Udo di Trendano.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Baik, mendengar kita kembali sapa penelpon di sore hari ini. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sore Dangdut.
1: Boy Dita Butuh.
0: Baik, silakan.
1: Bu DP lagu Kemarau dari Mansur S.
0: Kemarau Mansur S. Kirim.
1: Mau kirim buat Wau Umi yang lagi juga selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai hari penyiaran.
0: Baik.
1: DP lagu ada, Bu?
0: Saya cari, sementara cari, silakan.
1: Tidak berapa kirim satu persatu, tetap dapat kirim dari Peboy.
0: Oke.
1: Tapi lagu ada.
0: Baik, diusahakan Boy.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Pura Dangdut, di mana saya salam kompak bersama Tengselat.
0: Oke.
1: Itu jauh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: berikutnya kembali kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Bro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Baik.
1: Bapak Ari di
0: Bapak Ari. Ah, siap. Silakan Bapak Ari.
1: Mau replik lagu judul lagu.
0: Ah, lagu apa?
1: Ada lagu Hati Senang Walaupun Tak Punya Uang dari Kus Plus.
0: Hati senang tak punya walaupun tak punya uang.
1: Iya.
0: Judulnya apa itu ya? Oke, saya cari-cari dulu. Pak, silakan kirim-kirim Pak Ari.
1: Ya, kirim-kirim dulu. Kirim pertama-tama buat Mbak Bu Umi. Selamat menjalankan tugas. Harapan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang baru lewat, yang sudah lewat tadi ada Mama Iki. Terima kasih Mama Iki sudah menyapa Bapak Ari. Salam balik dari Bapak Ari. Semoga Mama Iki sekeluarga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baru jumpa kita pe saudara-saudara di Tidore. Karena Bapak Ari juga kelahiran Tidore, mama orang Tidore. Ada Ibu Alima di sana bersama suami tersayang Bung Ense. Baru jumpa kita pe saudara-saudara di Kelongan. Karena Bapak Ari pe papa orang Kelongan. Di sana ada Bapak Toro di Kelongan Beha. Di KB2 ada Mama Wawu, Bapak Janter, Oma Aja di alamat yang sama.
0: Baik.
1: Dan semua-semua jo pencinta dan pendengar setia Rodandu di mana saja berada, salam jumpa. Salam kompak bersama selalu dari Bapak Ari. Ada di lagu, Bu?
0: Lagunya ada.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari di Akim Bu'ala.

Belum ada, kita dengar requestan lagu dari Memanadi di Tabut, Rumput Tangga, dilanjutkan request Ibu Halimah di Tidur Tengah, Hidup di Atas Roda, Hamdan ATT.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Bu yang mau bergabung di suasana sore ini, pendengar, menambah semangat untuk menjalani hari ini, kemudian menikmati suasana santai atau masih dengan penyelesaian tugas dan pekerjaan. Kita dengarkan Mansur S. Kemarau, dilanjutkan dengan Begini Nasib Jadi Bujangan, Hati Senang Walau Tak Punya Uang. Request lagu dari Bapak Ari.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

0: Baik, pendengar, kita kembali sapa penelpon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, ini, ya.
1: Ibu Halimah, sudah itu lagu?
0: Ya, sudah.
1: Terima kasih, ini selamat bertugas.
0: Baik.
1: Hidup di atas roda.
0: Iya. Baik, Ibu Halimah, lagunya tadi sudah diputar. Hamdanat, ya, hidup di atas roda. Silakan pendengar yang mau bergabung kembali di sore ini. Inilah sesi terakhir, saya buka kesempatan untuk Anda.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan Boy Sandi, Aku Semut Merah adalah lagu terakhir. Mentasan gak bersama kita dalam Prodangdut di siar, edisi siaran ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dan semoga lagu-lagu yang hadir bisa menghibur semuanya. Dan tetap pastikan bersama RRT Programa 1 Tahunan.
1: Demikian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lymk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

adalah sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

DPR RI meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pernyataan disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, dan menurut Puan, kebijakan pembatasan aktivitas demi keselamatan masyarakat harus diikuti dengan perlindungan terhadap kelompok yang terdampak secara ekonomi. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya dirasakan melalui sebaran abu vulkanik, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga dapat terganggu, termasuk kegiatan perdagangan, pekerjaan luar ruangan, dan mobilitas masyarakat. Puan juga menyoroti gangguan terhadap transportasi udara akibat sebaran abu vulkanik. Sejumlah bandara sempat terdampak sehingga penerbangan masyarakat mengalami

0: Ayo, berikutnya.
1: Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
0: Ayo, berapa?
2: Satu.
0: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
0: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Pinter?

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar, pukul 17 nanti kita akan mengikuti informasi dalam Lintas Magota di edisi siaran ini Selasa tanggal 8 September 2026. Kita dengarkan bersama dari Meli Guslow dengan Gantung.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota. Lintas Berita Magota edisi Selasa 8 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila dan kita ikuti informasi dari RRI Manado. Angkat tema kepemimpinan Kristen di era AI. Stak Apollos Manado wisuda 118 mahasiswa program sarjana dan pasca sarjana.
2: Dr. Andes Tito Tulaka S.Ph.
3: Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-30 program sarjana dan pasca sarjana. Sebanyak 118 mahasiswa dari jenjang S1, S2, dan S3 resmi diwisuda dalam prosesi yang berlangsung khidmat di MIKON Manado. Ketua Stak Apollos Manado Dr. Heri Dahlan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya wisuda ke-30 yang menurutnya merupakan anugerah Tuhan. Pada wisuda tahun ini, Stak Apollos Manado mengusung tema memahami zaman, menjawab tantangan, dan menangkap peluang panggilan kepemimpinan Kristen di era artificial intelligence. Menurut Dahlan, tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap perubahan zaman yang semakin dipengaruhi perkembangan AI yang juga menjadi tantangan bagi para pemimpin Kristen dan gereja.
4: Kami dalam melaksanakan pendidikan itu harus memenuhi tridharma pendidikan tinggi, ada pengajaran pendidikan, ada pengabdian masyarakat, dan ada penelitian. Itu yang dilakukan. Dan hari ini para wisudawan telah membuktikan baik program sarjana, program magister, dan program doktor bahwa mereka semua layak untuk wisuda. Ada beberapa mahasiswa secara khusus program doktor yang mendapatkan peringkat magna cum laude. Salah satu adalah Bapak Dr. Tito Kumaka yang oleh anugerah Tuhan boleh mendapat peringkat kelulusan dengan magna cum laude.
3: Sementara itu, Dr. Andes Tito Tulaka STH SH MAP, salah satu lulusan terbaik dari mahasiswa program S3, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian akademik yang berhasil diraihnya hingga jenjang doktoral. Menurutnya, gelar doktoral bukan sekadar tambahan gelar akademik, melainkan sebuah tanggung jawab yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai seorang dosen, ia mengaku merasa perlu menuntaskan perjalanan akademiknya hingga jenjang tertinggi. Bahkan meski mendekati masa pensiun, semangatnya untuk belajar tidak pernah surut.
5: Syukur kepada Tuhan karena begitu baiknya Tuhan memanggil saya atau memberi saya kesempatan untuk hadir di tengah-tengah dunia akademik yang saya sudah tempuh selama ini, baik S2, baik S1, S2, maupun S3, yang notabene-nya saya tidak berhenti untuk belajar. Walaupun dalam kondisi saya sekarang ini sudah akan masa-masa tahun-tahun ini adalah masa-masa berbakti. Tapi yang namanya pendidikan saya tidak akan pernah berhenti.
3: Wisuda ke-30 Stak Apollos Manado menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat sekaligus menjawab tantangan zaman dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Kristiani di era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Gorontalo masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo.
6: Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Gorontalo masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong pemerintah kabupaten kota dan seluruh pihak terkait memperluas perlindungan bagi kelompok pekerja yang belum memiliki ikatan kerja formal. Gubernur Gorontalo menilai perlindungan tenaga kerja perlu menjadi perhatian bersama karena sebagian besar angkatan kerja di Gorontalo justru berada di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari sekitar 540 ribu angkatan kerja di Gorontalo, sebanyak 67% merupakan pekerja sektor informal, sedangkan 33% lainnya bekerja di sektor formal. Pekerja informal pada umumnya menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri atau bekerja pada usaha mandiri yang tidak berbadan hukum.
7: Merupakan sebuah motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja dan lebih meningkatkan lagi dari apa yang kita sudah lakukan selama ini. BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan hal yang penting, khususnya bagi kita di Provinsi Sulawesi. Begitu pentingnya ini menjadi norma, ini menjadi tema kampanye kami waktu 2022 yang akan datang. Terlepas dari kekuatan politik, tetapi ini merupakan hal yang sangat mendasar. Karena ini menyangkut perlindungan kepada para tenaga kerja.
6: Menurut Gusnar, kondisi tersebut perlu dibenahi meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan anggaran. Senada dengan hal ini, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmat, menyampaikan pada 2024, Gorontalo berada di peringkat ke-9 nasional, kemudian naik ke posisi ke-7 pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat target cakupan kepesertaan di Gorontalo mencapai 373.489 pekerja. Dari target tersebut, sebanyak 287.380 tenaga kerja telah terdaftar sebagai peserta. Dengan capaian tersebut, tingkat cakupan kepesertaan mencapai 52,07%.
8: Universal coverage jam sosek tahun 2025, dari 573.000 angkatan kerja, terdapat 277.000 pekerja yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya masih terdapat sekitar 295.000 pekerja yang perlu kita dorong untuk mendapat perlindungan jaminan sosial. Jika melihat perkembangan 3 tahun terakhir, cakupan kepesertaan jam sostek di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
6: Tren peningkatan menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya memperluas akses perlindungan sosial bagi pekerja di Gorontalo. Capaian tersebut menjadi modal untuk terus meningkatkan kepesertaan pada tahun-tahun berikutnya. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Selanjutnya informasi pendengar dan pemirsa RRI dari RRI Tahuna, pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
9: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tingkat desa. Kepala Bidang PKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, menyampaikan laporan realisasi menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa. Menurutnya, keterbatasan laporan realisasi menyebabkan proses pencairan dana desa tidak dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
10: Kendala yang dihadapi sebenarnya dana desa, laporan desa yang terlambat, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat. Jadi masih ada yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember, sehingga harus
11: dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026.
9: Selain persoalan administrasi, pelaksanaan kegiatan sejumlah desa juga menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu. Bahkan, terdapat kegiatan desa tahun 2025 yang seharusnya diselesaikan pada Desember, namun pelaksanaannya baru dapat dituntaskan hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi tersebut, kata Benyamin, perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut. Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Melongoane menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain membersihkan wilayah pesisir pantai, jajaran Lanal Melongoane juga menggelar anjang sana ke kediaman tokoh adat setempat.
12: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongoane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongoane Letkol Laut Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongoane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongoane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melongoane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
13: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September, kita dapat berumur 81 tahun. Itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita anjang sana ke toko-toko adat, toko agama, toko masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin, tetap kita baku-baku bantu. Mohon bantuannya, kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, bila kita butuh bantuan, mohon dibantu kita agar ya, bisa menjaga terjalin hubungan ini, terus keamanan di sini, di bumi Polodese yang kita cintai ini.
12: Sementara itu, Ratu Manu Melongoane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongoane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
14: Bersyukur karena dapat penghargaan, anjang sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain.
12: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Selasa 8 September 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

عبدك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebelum kita lanjut lagi pendengar dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Perkembangan teknologi membuat tantangan literasi semakin kompleks. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi perlu menelaah, mempertanyakan, dan juga memverifikasi. Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan perubahan teknologi turut mengubah makna literasi, karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Janji untuk Bumi, produksi RRI Denpasar.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Selagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa?

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Kemudian Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini! Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Pendengar masih dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Setelah tadi ada Tata Janeta dengan Penipu Hati, kita ke lagunya Cakrakan kali ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

P3A mendorong Mahkamah Agung memperkuat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak pasca perceraian, di mana langkah tersebut diperlukan agar pemenuhan nafkah serta hak asuh anak tidak berhenti setelah putusan pengadilan ditetapkan. Wamen P3A Veronica Tan menilai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian harus diperkuat agar nafkah dan hak asuh tetap terlindungi setelah putusan pengadilan. Langkah tersebut penting memastikan layanan terpadu berjalan efektif sehingga hak anak tidak berhenti hanya di atas kertas semata.

0: Pendengar RRI, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
2: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
2: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98, itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
6: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purbaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purbaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
5: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
6: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
7: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
6: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
8: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
9: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
8: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh, ya khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi enggak bisa apa-apa. kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
9: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
10: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
9: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
11: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
12: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
13: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
12: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
14: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
12: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Ridwan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
1: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay, melainkan di angka 4.000
2: 5.000
1: sampai dengan 5.000. Yeah.
0: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
3: Ada perintah dari Gus Alek
0: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
5: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya. Kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
6: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
7: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
6: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya,

0: Daya sejak penetapan status kebakaran hutan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
3: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
4: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
2: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
5: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
2: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
6: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
7: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
2: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
7: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
8: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
2: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
9: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakus uang kantong kita sendiri.
2: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
10: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
2: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
11: Klaten, Jawa Tengah.
2: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
12: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
13: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
14: That's what we were given. We were given that group.
11: We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
14: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
11: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
13: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
15: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Jepang, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
13: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus memudah.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar, kita sudah mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kemudian saat ini kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Beberapa lagu telah kami hadirkan tentunya untuk menemani suasana malam Anda. Dan sebentar pendengar RRI, kami juga akan mengupdate informasi untuk Anda seputar kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Kami akan berbincang-bincang tentunya dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui update informasinya.

0: itu betul-betul harus dikurangi karena itu mayoritas memang masih diimpor dan
1: sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang, nggak apa-apa tinggal aja. Kita kan nggak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: setinggi 37 ribu.
1: Jangan main api di tempat situ nak, nanti kebakaran, apalagi dekat dengan gas. Wah ni anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pe.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, 7 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya masih bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Tahunan di 8 September 2026. Saat ini pendengar RRI, kita akan bersama dengan Kepala Pos Pengamatan Gunung Api AU Sangiha, Pak Didi Wahyudi, untuk update informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Api AU Sangiha. Kami sudah terhubung saat ini, Pak Didi, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabarnya ini, Pak Didi?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Dalam keadaan yang sehat, ya?
1: Iya.
0: Oke, baik Pak Didi, kita akan mengkonfirmasi ini, Pak Didi, terkait dengan informasi yang informasi dari masyarakat terkait dengan api, kebakaran di kawasan Gunung Api AU Sangiha, di mana api di Gunung Awis di Gunung AU Sangiha sudah menjalar ke jalur pendakian yang ada di Kampung Beha. Seperti apa, Pak?
1: Iya, betul sekali. Untuk update terkini kebakaran yang ada di Gunung AU saat ini, memang terpantau dari CCTV AU yang ada di puncak. Saat ini kebakaran berada di sisi utara dan timur laut Gunung AU. Jadi untuk timur laut itu arah Beha, terus Naha bagian itu. Kalau untuk utara itu ada dari Kendar memutar ke arah sampai ke arah Naha. Jadi untuk saat ini kebakaran itu sudah menyatu dari Kendar ke sampai ke arah Malah, terpantau dari CCTV yang ada di puncak.
0: Baik, apakah kebakaran di kawasan Gunung Api AU Sangiha akan berpengaruh terhadap aktivitas Gunung Api AU seperti peningkatan status misalnya?
1: Oh ya, dari sejak kebakaran itu hari Sabtu sampai hari ini, kita masih terus pantau kegempaannya. Untuk kebakaran masih tidak memicu aktivitas dari Gunung AU tersebut.
0: Jadi tetap sama ya saat ini, Gunung Api AU statusnya di?
1: Statusnya masih sampai saat ini, statusnya masih di level 2 atau waspada.
0: Oke, apakah asap dan panas dari kebakaran dapat mempengaruhi hasil pemantauan kegempaan atau parameter aktivitas gunung api lainnya?
1: Untuk kebakaran ini dari asapnya mungkin tidak mempengaruhi, cuman kemarin, tadi malam, karena di puncak terjadi kebakaran, jadi alat kita yang ada di puncak itu satu stasiun yang terbakar. Jadi satu alat kita itu sudah tidak jalan lagi.
0: Tidak berfungsi lagi ya?
1: Iya, sudah tidak berfungsi lagi akibat dari kebakaran.
0: Nah, dengan adanya kebakaran Gunung Api AU di kawasan Gunung Api AU, apakah masyarakat perlu menjauh atau menghindari kawasan tertentu di sekitar Gunung Api AU akibat kebakaran ini? Atau seperti apa, Pak Didi?
1: Untuk pemantauan saat ini, lokasi kebakaran itu masih berpusat di puncak gunung, masih di atas, jadi masih agak jauh dari pemukiman warga.
0: Tetapi untuk aktivitas pendakian seperti apa? Apakah sudah ditutup?
1: Untuk aktivitas pendakian sampai saat ini masih terpantau, kemarin itu masih ada pendakian, tapi itu untuk pemadaman api di jalur, bukan untuk apa, jalan-jalan atau untuk ambil-ambil selfie-selfie di atas. Ini untuk relawan dan
0: para petugas ya,
1: petugas
0: untuk memadamkan api di kawasan Gunung Api AU ini. Nah, apa kemudian himbauan dari pengawas Gunung Api AU Sangiha kepada masyarakat yang melihat kepulan asap atau api di kawasan gunung agar supaya juga tidak panik ya, Pak Didi?
1: Oh ya, untuk masyarakat jangan panik dari kalau melihat kebakaran ini. Ini bukan aktivitas dari gunung api, jadi ini dari kebakaran hutan yang ada di Gunung AU. Jadi untuk masyarakat tidak perlu panik, untuk Gunung AU masih di status level 2, di waspada.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Didi untuk waktunya di malam hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna, tetapi tentunya kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan Gunung Api Awu Sangiha.
1: Ya, makasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam.
0: Baik, pendengar RRI, demikian tadi kami sudah bersama dengan Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Awu Sangiha, Pak Didi Wahyudi, untuk tentunya mengupdate informasi kepada masyarakat terkait dengan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Dan sebentar juga pendengar RRI, kami akan bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangiha atau Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangiha, Bapak Wandu Labesi, untuk mengetahui kondisi serta langkah-langkah penanganan terkait dengan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Berusaha menjadi sebuah pioner dalam sebuah bisnis, tentunya itu nantinya akan menjadikan dampak signifikan dari sisi bisnis itu sendiri.

0: Pendengar, kebakaran di kawasan Gunung Api Awu tentu menjadi perhatian serius masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, untuk mengetahui kondisi serta langkah-langkah penanganannya, kami akan berbincang dengan Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Wandu Labesi SS yang saat ini sudah terhubung by phone. Selamat malam, Pak Kaban.
1: Selamat malam, salam tangguh.
0: Ya, salam tangguh, salam sehat ya Pak Wandu.
1: Siap.
0: Iya, tapi dalam keadaan yang sehat saat ini ya Pak Wandu, karena tadi dengan ya, aktivitasnya di kawasan Gunung Api Awu, sehat pasti ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, Pak Wandu, Pak Kaban, kebakaran di kawasan Gunung Api Awu menjadi perhatian masyarakat. Apa sebenarnya penyebab kebakaran ini dan apakah BPBD sudah menemukan indikasi misalnya ada kelalaian, adanya kelalaian atau aktivitas manusia yang memicu munculnya api?
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan faktor penyebab kebakaran yang terjadi di seputar Gunung Api Awu, ini masih sementara ditelusuri oleh pihak berwajib, dalam hal ini Polres Sangihe, dan kami tidak punya kewenangan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, tetapi ini sementara berproses di Polres Sangihe. Biarlah aparat hukum yang nantinya akan menentukan faktor penyebab dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya musibah kebakaran di sekitar Gunung Api Awu.
0: Oke, Pak Wandu, kalau boleh tahu seberapa luas area yang terbakar di kawasan Gunung Api Awu dan bagaimana kondisi terakhir titik api? Apakah saat ini api sudah benar-benar padam atau masih ada titik

0: yang perlu diwaspadai?
1: Untuk luasan area yang terbakar sampai dengan tadi siang itu sudah ada di kisaran 43 hektar. Kemudian titik api ini mengikuti arah angin dan tadi sudah mulai memasuki wilayah Kendah. Oleh karena itu teman-teman camat bersama Forkopimcam dan jajaran di Kendah saat ini sudah melakukan persiapan. Kami sudah menerima informasi apel dari teman-teman di Kecamatan Kendah bersama relawan dan saat ini sudah menuju ke lokasi untuk pemadaman api yang saat ini sudah mengarah ke Kecamatan Kendah.
0: BPBD sebagai leading sektor penanggulangan bencana, sejauh mana kesiapan personil dan peralatan saat kebakaran pertama kali dilaporkan? Apakah respon di lapangan sudah sesuai dengan prosedur penanganan kebakaran?
1: Baik, terima kasih. Tentu sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana, karena kita ketahui bersama kebakaran hutan itu termasuk kategori bencana, sehingga lewat BPBD kemudian menginformasikan kepada Sekda selaku ex-officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami melakukan koordinasi bersama unsur Forkopimda dan hasil koordinasi penerapannya sementara berlangsung di lokasi-lokasi yang menjadi pusat penanganan kita dengan adanya titik api.
0: Medan dari kawasan Gunung Api Awu Sangihe tentu memiliki tantangannya tersendiri. Apa yang menjadi kendala paling serius tentunya saat ini dirasakan oleh personil dari BPBD? Apakah dari keterbatasan personil, peralatan, maupun bisa saja dari sisi anggaran yang dihadapi oleh BPBD?
1: Jadi upaya untuk pemadaman api ini bukan hanya melibatkan perangkat daerah BPBD, tetapi ini sudah lintas perangkat daerah yang melibatkan jajaran Forkopimda, kemudian regu atau klub pencinta alam dan relawan yang sudah, bahkan masyarakat yang sudah bahu-membahu untuk memadamkan api. Namun yang menjadi kendala sampai saat ini kita terbatas dengan peralatan, karena peralatan kita tidak bisa menjangkau lokasi titik-titik api karena ini berada di lereng-lereng perbukitan yang sangat jauh dari jalan umum, sehingga kita terbatas dan alat yang kita gunakan itu sangat manual. Nah, ini yang mengakibatkan agak kesulitan kita di lapangan.
0: Apakah BPBD sebelumnya sudah melakukan pemetaan terhadap potensi kebakaran di kawasan Gunung Api Awu? Jika memang wilayah ini memang rawan, bagaimana langkah pencegahan yang telah dilakukan agar kebakaran tidak terjadi, terutama di musim kemarau yang tentunya masih akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober, prediksi atau rilis dari BMKG?
1: Jadi terhadap kondisi kemarau panjang memang sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Makanya pemerintah daerah sudah mengeluarkan instruksi terhadap aktivitas dari masyarakat untuk mencegah jangan sampai terjadinya kebakaran, khususnya kebakaran lahan dan hutan. Dan kami pun berterima kasih kepada RRI Tahuna yang juga membantu pemerintah daerah di dalam mengedukasi masyarakat terhadap upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan diketahui bersama bahwa dengan kondisi kemarau yang berkepanjangan ini, potensi kebakaran ini bukan hanya terjadi di daerah kita, tetapi ini sudah menjadi masalah yang dihadapi secara nasional. Sehingga untuk peralatan juga yang kami mintakan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini juga agak terbatas, karena ada beberapa daerah yang, khusus untuk Sulawesi Utara juga ada beberapa daerah yang mengalami kebakaran atau kejadian bencana yang sama.
0: Melihat kondisi kawasan Gunung Api Awu Sangihe yang rawan kebakaran, apakah BPBD atau pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan untuk sementara waktu melarang atau membatasi aktivitas pendakian? Bahkan apakah perlu ada larangan pendakian selama musim kemarau sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran dan juga melindungi keselamatan para pendaki?
1: Pemerintah daerah sudah mengeluarkan edaran terkait dengan penghentian untuk sementara waktu aktivitas mendaki gunung, yang pertama di Gunung Api Awu dan Gunung Sandaruma, karena memang kondisi kemarau ini sangat-sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Baik, apakah ada upaya-upaya dari pemerintah daerah, dari BPBD sendiri untuk meminta bantuan ke pusat misalnya?
1: Ya, ini menjadi sebuah keharusan bahwa setelah terjadi kejadian bencana pada hari Sabtu, kami sudah langsung menyampaikan informasi dan setiap malam itu diupdate laporan kita. Sehingga baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi mengetahui sejauh mana apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sudah berapa besar area yang terbakar. Jadi laporan kita itu setiap malam diupdate.
0: Apakah dari setiap update-update informasi yang disampaikan oleh BPBD, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ke pusat maupun provinsi, tidak adakah bala bantuan misalnya dari sisi peralatan untuk memadamkan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu Sangihe ini?
1: Sampai malam hari ini belum ada konfirmasi, tetapi bantuan mengenai logistik mungkin akan datang, tetapi untuk peralatan, karena saya sudah sampaikan sejak awal bahwa ini masalah kebakaran ini menjadi masalah nasional. Bahkan kalau kita melihat kebakaran yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan itu sudah berdampak kepada internasional, sehingga fokus dari pemerintah pusat itu ada di Kalimantan dan di Sumatera.
0: Oke, yang terakhir ini Pak Wandu, apa himbauan BPBD, pemerintah daerah kepada masyarakat, dan apa yang harus dilakukan warga untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk lagi?
1: Baik, terhadap fenomena alam kemarau yang berkepanjangan ini, kami tentu sangat berharap pertama bahwa dengan kemarau panjang sangat berpotensi menyebabkan kebakaran, baik kebakaran hutan maupun kebakaran rumah-rumah penduduk. Oleh karena itu kami sangat berharap selaku warga masyarakat, kita tentu harus mencermati kondisi ini dengan memperhatikan dengan baik kalau kita beraktivitas di rumah, untuk memperhatikan segala sesuatu termasuk peralatan yang dipakai pada waktu memasak, sehingga tidak dibiarkan seperti habis pakai dan tidak dibiarkan seperti tidak diperhatikan, sehingga itu bisa berdampak kepada kebakaran. Kemudian ada juga kebakaran yang diakibatkan ketika masyarakat petani kita lagi beraktivitas untuk memproduksi kopra. Itu juga harus dijaga dan diperhatikan, jangan sampai terjadi kebakaran, karena kita juga berada pada musim kemarau dan angin yang cukup keras. Kemudian untuk mencegah kebakaran hutan, kami sangat berharap untuk kita tidak membuka lahan dengan membakar hutan, karena sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran itu sendiri.
0: Baik, Pak Wandu, terima kasih waktunya bersama Pro 1 RRI Tahuna, walaupun memang begitu padat aktivitas di beberapa hari terakhir ini, bahkan hari ini pun Pak Wandu baru selesai ya, turun dari kawasan puncak Gunung Api Awu Sangiha.
1: Sama-sama. Saya mendampingi Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda.
0: Iya, bahkan baru selesai melaksanakan tugas ya, tetapi tetap bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna. Tentunya terima kasih untuk waktunya, Pak. Dan ke depan tentunya kami masih akan terus mengupdate informasi-informasi terkait dengan kebakaran yang ada di kawasan Gunung Api Awu Sangiha, Pak Wandu.
1: Baik, terima kasih, Mbak.
0: Iya, semoga kebakaran ini tentunya segera teratasi, kemudian untuk semua personil yang bertugas di lapangan semuanya diberikan kesehatan ya, supaya berbagai hal ke depan tentunya bisa dengan mudah diatasi, semuanya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar kalau tubuh dalam keadaan yang sehat. Sekali lagi terima kasih Pak Wandu untuk waktunya. Selamat malam.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Ya, terima kasih, selamat malam. Pendengar RRI, demikian tadi kami sudah bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangiha, Bapak Wandu Labesi Esos, mengupdate informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Tentunya kami juga akan terus memperbaharui informasi Anda terkait dengan hal ini, tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna tentunya di frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga aplikasi RRI Digital.
2: Jangan main api di tempat situ, Nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
3: Ini om mengganggu aja, Pek.
2: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Baiklah, om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Baik, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Tahuna tentunya di malam hari ini. Kami juga masih terus mengupdate informasi tentunya untuk Anda terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Nah, saat ini pendengar RRI kami sudah bersama dengan salah satu masyarakat yang ada di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangiha. Ada Bapak Imran Sahmudin. Selamat malam, Pak Imran.
1: Malam, Bu.
0: Iya. Baik, Pak Imran, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Ya.
0: Dalam keadaan yang sehat, ya?
1: Okay. Ini kan sudah berapa malam ini? Kan waktu bertambah, kan yang
0: Pak Imran,
1: sudah padam ini.
0: Ya, Pak Imran. Ya, Pak Imran ya, bisa mendengarkan suara kami dari studio, Pak?
1: Ya.
0: Bisa mendengarkan suara kami dari studio. Baik, Pak Imran, saat ini masih sementara memantau kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Pak Imran, boleh digambarkan situasi di Kampung Naha saat ini?
1: Ya, Bu. Sekarang jadi panik ini masyarakat di Naha sini, apalagi di bagian Beha sana, Ibu. Kan lebih dekat di Beha, semua hampir di kampung, Ibu. Kira-kira dia 2 kilo, kurang-kurang 2 kilo, dia tuh muncul di kampung itu sampai itu masyarakat panik.
0: Maksudnya cuma muncul di kampung Beha ya, yang terdekat?
1: Yang kampung Beha dulu, Ibu. Sepanjang kampung Beha dulu, baru temu ke Naha ini. Jadi di Naha itu lebih dekat lagi, apalagi di Beha. Cuma itu jadi panik di sana, karena mengharapkan bagaimana caranya untuk memadamkan ini api, karena beberapa hari lalu memang sudah padam. Ternyata tadi kaget itu masyarakat. Kenapa ini ada lagi? Tahu ini munculnya dari mana. Cuma mengharapkan ini harus bagaimana sampai turun tangan dari pihak pemerintah. Bagaimana untuk memadamkan ini api. Tadi bedanya ini kok tinggi soalnya lagi.
0: Baik. Pak Imran, perbedaan tinggi dengan hari kemarin seperti apa? Kondisi kebakaran yang ada di kawasan.
1: Yang malam ini lebih gawat ini. Karena ini sudah berapa yang kebakaran ini, karena mulai dari Naha sampai ke Sawang, kemungkinan di Sawang juga, menurut berita tadi, di Sawang di mendekati kampung, jadi perkebunan dan perhitungan. Sampai itu di sana kekurangan air, mereka ambil air dari Naha, Ibu, untuk memadamkan. Jadi kemungkinan sudah dekat-dekat ini kampung. Jadi ini lebih gawat itu, karena ini lebih berapa kali lipat dari yang berapa hari lalu.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Pak Imran, bagaimana dengan Bapak aktivitas sehari-hari di sana? Apakah dengan adanya kebakaran di kawasan Gunung Api Awu Sangiha ini kemudian misalnya ya mengganggu aktivitas sehari-hari dari Bapak Imran dan masyarakat yang ada di sana?
1: Ya, memang mengganggu, Ibu. Karena ini asap sudah mulai turun, Bu. Mulai turun ini. Dan makin syukur, ini ada angin. Kali itu ada angin ini, dia lebih banyak asapnya. Jadi, ini masyarakat lebih itu, terganggu dengan asap ini. Iya.
0: Oke.
1: Kalau nyanda di tempat baru.
0: Baik, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kampung di Kampung Naha, khususnya Kecamatan Tabukan Utara, terkait dengan kondisi saat ini?
1: Kalau ini pemerintah, kami belum dapat informasi, Bu, bagaimana ini?
0: Mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah kampung, Opok Lao atau Wawu Lao di sana, misalnya untuk masyarakat agar lebih berhati-hati lagi terkait dengan kondisi ini, atau bisa saja juga ada himbauan-himbauan untuk menggunakan masker dan segala macamnya. Apakah ada informasi seperti itu dari pihak pemerintah kampung? Pak Imran?
1: Ya, Bu.
0: Iya, adakah himbauan-himbauan misalnya dari pemerintah kampung terkait dengan kondisi yang terjadi pada saat ini? Misalnya pakai masker ketika akan beraktivitas di luar misalnya, atau mungkin jangan mendekat ke kawasan-kawasan ini misalnya. Adakah misalnya informasi dari pemerintah kampung?
1: Ya, boleh juga. Kalau masker itu juga penting, Bu. Karena dikhawatirkan jangan sampai dia sudah menurun kebakaran ini. Kalau dia menurun, lebih banyak asap, dia perlu masker. Iya, masker salah satu ibu. Iya. Baru yang paling penting juga cara memadamkan ini, kira-kira ada kebijakan bagaimana supaya dia padam. Karena ini dikhawatirkan karena sudah menurun ke kampung. Iya, kurang berapa kilo ini dia cuma menurun. Jadi kalau siang kemungkinan ini asapnya ini lebih kental dari kampung. Iya, apalagi kalau ada angin. Jadi masker memang penting juga, Ibu. Ya.
0: Baik, yang terakhir ini Pak Imran, harapan-harapan untuk pemerintah daerah apa yang ingin disampaikan oleh Pak Imran?
1: Iya, yang itu lagi. Nah, kalau macam di Kalimantan sana, di Medan sana kan ada bantuan dari udara kan termasuk heli, Bu. Jadi ini secara seluas harus heli ini untuk memadamkan api ini. Karena DP Medan kan di gunung. Jadi sekalipun dia ada pemadam, tapi dia tidak bisa naik itu air kalau di dampak. Kalau ada heli-heli, boleh heli juga ini barang 2-3 biji heli harus memadamkan ini api. Okay. Karena ini titik-titik banyak kali ini, Bu. Iya, kenapa ini masyarakat ini masih lebih banyak muncul lagi.
0: Masyarakat iya. Ada di luar rumah saat ini ya, memantau juga.
1: Iya, di rumah-rumah keluar lagi lah. Nah, di bandara sana banyak sekali orang di sana, Bu.
0: Oke, jadi harapan untuk pemerintah daerah ada helikopter ya, yang tentunya untuk memadamkan kebakaran ini atau api di kawasan Gunung Api Awu Sangihap.
1: Iya, jadi yang paling pertama itu bagaimana cara memadamkan. Iya.
0: Oke. Itu. Baik-baik, terima kasih Pak Imran tentunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna. Kita berharap bersama Pak Imran bahwa kebakaran ini bisa cepat teratasi, api bisa cepat padam tentunya, sehingga kita semua masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya ini ya Pak Imran, seperti hari-hari biasanya kalau misalnya semua sudah teratasi Pak Imran.
1: Mudah-mudahan
0: juga masyarakat di Kampung Naha tidak panik ya, dan tetap bisa memantau informasi-informasi terkini tentunya dari Pro 1 RRI Tahuna, dari RRI Tahuna, karena tentunya kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkait dengan kejadian kebakaran yang terjadi di Gunung Api Awu Sangihap ini, Pak Imran. Oke, Pak Imran, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi kami sudah bersama dengan salah satu masyarakat yang ada di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihap, Bapak Imran Sahmudin. Bagaimana update informasi tentunya yang ada di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Sangihap. Sekali lagi pendengar RRI, untuk update informasi atau Anda ingin memperbaharui informasi Anda terkait dengan kejadian ini atau terkait dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Api Awu Sangihap, di kawasan Gunung Api Awu Sangihap, Anda bisa memonitor siaran Pro 1 RRI Tahuna.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
2: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Ayo, semuanya. Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluas.

0: Luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI masih dengan update informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Kalau tadi kami sudah bersama dengan salah satu masyarakat yang ada di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, kali ini pendengar RRI kami sudah terhubung by phone dengan Babinsa Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangiha, ada Serka Saprudin Derek. Selamat malam, Pak Babinsa.
1: Malam, Bu.
0: Iya. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, dalam keadaan yang sehat ya. Oke, baik. Pak Saprudin, bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Kampung Beha saat ini terkait dengan adanya kebakaran di kawasan Gunung Api Awu Sangiha? Karena mengingat kampung ini berada tepat di bawah kaki Gunung Api Awu Sangiha.
1: Baik, Bu, betul sekali bahwa Kampung Beha memang berbatasan langsung dengan Kampung Gunung Api. Untuk situasi masyarakat ini, kami di wilayah Kampung Beha bersama masyarakat saat ini ada sebagian masyarakat masih berada di sekitar sepanjang jalan yang menghubungkan Kampung Beha ke Beha Ujung. Ada masyarakat yang masih menyaksikan kebakaran sampai saat ini, karena dari Kampung Beha memang terlihat jelas itu kebakaran.
0: Oke. Apakah masyarakat sudah menunjukkan peningkatan kewaspadaan ini, Pak, atau melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan misalnya untuk menghadapi kemungkinan kondisi yang lebih buruk lagi?
1: Iya, Bu. Untuk saat ini masyarakat sebagian sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat waspada mengantisipasi hal-hal yang kita inginkan.
0: Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Babinsa untuk memantau kondisi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kampung Beha agar tentunya tidak panik menghadapi kondisi yang terjadi pada saat ini?
1: Kami berusaha, Bu, untuk mengedukasi kepada sebagian masyarakat bahwa itu saat ini jangan kita tetap waspada, jangan sampai panik, tetap waspada bersama-sama di Kampung Beha untuk melakukan hal-hal yang terbaik ketika ada kemungkinan yang akan terjadi.
0: Bagaimana kemudian koordinasi antara Babinsa, pemerintah kampung, BPBD, dan pihak terkait dalam mengantisipasi dampak kebakaran maupun juga potensi aktivitas gunung api Awu Sangiha? Karena kalau melihat dari sosial media ini, Pak, ya, memang sangat dekat sekali antara Kampung Beha itu sendiri dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Api Awu Sangiha.
1: Saya, Bu, kami dengan pemerintah Kampung Beha pemerintah Kampung Beha kami sudah berkoordinasi untuk saling melakukan kerjasama ketika nanti masyarakat membutuhkan bantuan. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kampung setempat.
0: Oke. Bagaimana dengan pemerintah dari kabupaten sendiri, seperti BPBD misalnya?
1: Di saat ini belum, karena kami masih standby di Kampung Beha. Di saat ini kami dari pihak Koramil bersama Polsek, kemudian pemerintah kecamatan, saat ini kami sedang berada di Kampung Beha.
0: Oke, baik. Nah, ini yang terakhir, Pak, himbauan Bapak kepada masyarakat Kampung Beha tentunya agar tetap tenang namun waspada terhadap perkembangan atau situasi yang terjadi pada saat ini.
1: Iya, betul sekali Bu, memang kan kita sampaikan agar kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang berada di Kampung Beha agar tetap tenang dan waspada mengantisipasi kebakaran yang terjadi.
0: Baik, Pak Serka Saprudin Derek, terima kasih tentunya untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Tahunan di malam hari ini. Sehat-sehat terus Pak, sehingga kami pun bisa memperbaharui informasi kami terkait dengan update kebakaran Gunung Api Awu Sangiha, kebakaran di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Terima kasih.
1: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Tahunan.

Pendengar RRI di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami malam hari ini terkait dengan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada penyampaian dan arahan dari Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari. Yang pertama adalah kami menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap beraktivitas seperti biasa, serta hanya mempercayai sumber gambar dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian untuk seluruh kecamatan, kampung, dan kelurahan yang kami kalkulasi akan berdampak, sesegera mungkin kami akan menghubungi dan menyiapkan tim di titik yang akan kita petakan. Relawan dipersilakan tetap membantu pemadaman, namun untuk pendakian kami tutup sementara sampai dengan musim kemarau selesai. Banyak yang bertanya juga bagaimana bantuan helikopter. Ini informasi dari akun resmi Facebook Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Tungari, bahwa perlu dijelaskan di Sulawesi Utara tidak ada helikopter waterbombing. Helikopter biasa tidak bisa difungsikan untuk menyiram kebakaran. Di Indonesia saja jumlahnya sangat sedikit dan sekarang prioritas penggunaan untuk karhutlah di Kalimantan dan juga Sumatera. Dalam beberapa kasus kebakaran gunung di Sulawesi Utara, belum pernah ada metode penanganan seperti itu, misalnya waktu Gunung Soputan terbakar. Kemudian pendengar RRI, mari kita bersama menjaga keselamatan, mematuhi arahan pemerintah daerah, dan mendukung upaya pemadaman demi Sangihe yang aman dan juga kondusif. Informasi yang baru saja kami hadirkan adalah informasi resmi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui media sosial Facebook.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar RRI, walaupun saat ini kita sudah di waktu-waktu untuk beristirahat ya, karena kita sudah di menit ke-29 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tetapi kami juga tetap mengupdate informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Nah, kali ini pendengar RRI, kita menuju ke Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangiha. Kami sudah terhubung dengan Bapak Febrianto Teopilus Taka Purungan by phone, selaku Sekretaris Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangiha. Selamat malam, Pak Febrianto.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Puji Tuhan masih sehat.
0: Dalam keadaan yang sehat, ya?
1: Ya.
0: Oke. Pak, seperti apa sebenarnya kondisi terkini di Kampung Utaurano, tepatnya yang ada di wilayah Kampung Kedang, ya? Yang memang berada sangat dekat dengan kaki Gunung Api Awu Sangiha setelah terjadinya kebakaran di kawasan gunung. Karena memang beredar juga di media sosial sejumlah video dan gambar yang memperlihatkan kobaran api seolah-olah sudah sangat dekat dengan kawasan permukiman. Apakah kondisi yang terlihat dalam video tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan?
1: Iya, Mbak, saat ini dapat saya sampaikan bahwa saya saat ini berada di tepat di perbatasan wilayah Kampung Utaurano, khususnya Lendongan 3 Kedang. Dan dapat diperkirakan bahwa jarak dari titik api sampai di batas wilayah Kampung Utaurano, Lendongan 3 Kedang itu kurang lebih 2 km. Dan jarak dari batas wilayah Lendongan 3 Kedang sampai ke pemukiman warga masyarakat yang ada di Lendongan 3 Kedang itu jaraknya juga 2 km. Jadi kalau dihubungkan jarak dari titik api sekarang sampai dengan pemukiman warga yang ada di Lendongan 3 Kedang itu kurang lebih 4 km.
0: Baik. Sampai sejauh ini seperti apa warga masyarakat yang ada di Kampung Kedang sendiri? Apakah sudah mengambil langkah untuk mengungsi secara mandiri atau seperti apa?
1: Sampai saat ini masyarakat yang ada di Lendongan 3 Kedang masih bisa dikatakan masih tetap tenang. Namun juga tetap siaga menunggu instruksi atau informasi dari pemerintah setempat, baik dari pemerintah kampung ataupun dari Polsek atau dan Ramil. Kami masih menunggu instruksi-instruksi atau informasi dari pemerintah-pemerintah yang ada di Kecamatan Tabukan Utara.
0: Baik, kebakaran ini kan sudah terjadi selama kurang lebih 4 hari ya di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Apa dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat di Kampung Kedang, khususnya yang lebih dekat dengan kawasan, seperti asap misalnya, atau mungkin gangguan pernafasan, atau terganggunya aktivitas sehari-hari? Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa ada juga masyarakat yang memiliki kebun ya di kaki Gunung Api Awu ini sendiri.
1: Iya, sampai dengan tadi pagi ataupun siang masih ada masyarakat yang beraktivitas di kebun yang ada di lokasi saya saat ini, kurang lebih 2 km itu masih ada masyarakat yang beraktivitas berkebun. Dan untuk gangguan mungkin masih bisa dibilang belum terlalu
0: signifikan ya dirasakan.
1: Iya, masih belum signifikan. Kalau untuk asap sendiri sudah ada yang sampai ke pemukiman, dan juga ada debu-debu bekas-bekas pembakaran itu dibawa oleh angin dan sudah sampai di pemukiman.
0: Oke, baik. Ketika warga masyarakat masih tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa, misalnya berkebun, apakah tidak ada mungkin langkah-langkah dari pemerintah kampung untuk tetap
2: apa ya, seperti melarang untuk beraktivitas di lokasi tersebut karena memang agak dekat dengan tempat terjadinya kebakaran tersebut.
1: Ya, memang sudah ada langkah-langkah yang kami lakukan selaku pemerintah kampung. Kami terus menghimbau masyarakat agar tetap waspada dengan adanya kejadian ini. Namun masyarakat juga didesak oleh kebutuhan, tidak bisa dipaksakan juga, tetapi masyarakat juga mengatakan bahwa mereka tetap waspada. Demikian, Mbak.
2: Jadi walaupun tetap beraktivitas di tempat yang agak dekat, tetapi mereka tetap waspada ya, seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, ini kebakaran ini sudah seperti yang dikatakan oleh Pak Sek tadi kan sekitar 4 kilo ya dari pemukiman warga. Bagaimana kemudian pemerintah kampung misalnya bersama-sama berkoordinasi misalnya dengan aparat TNI, Polri, BPBD atau pihak-pihak terkait sehingga tentunya api ini tidak sampai ke pemukiman warga?
1: Iya, sampai dengan kurang lebih satu jam, setengah jam ke belakang, saya sedang berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Babinsa dan wilayah Kampung Taurano dan juga Babinsa Tipmas. Dan saat ini Bapak Babinsa dan Babika Tipmas bersama dengan Pak Kapolsek dan juga dan Ramil, posisi mereka ada di Kampung Beha. Dan sesuai dengan informasi terakhir dari Pak Pejabat Kapita Laung Utaorano, mereka akan menyusul kami ke lokasi tempat saya berada saat ini.
2: Apakah pemerintah kampung sudah menyiapkan langkah atau lokasi evakuasi apabila api bergerak mendekati permukiman?
1: Sampai dengan saat ini masih belum ada komunikasi sampai di situ, Mbak. Namun saya akan menunggu Pak Pejabat Kapita Laung dan juga Babinsa dan Babinka Tipmas untuk sampai di sini. Kemudian kami akan melakukan komunikasi tersebut, Mbak.
2: Oke. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait banyaknya informasi dan video kebakaran yang beredar di media sosial agar tentunya warga yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau bisa saja ada warga dari Kampung Utaorano yang ada di tempat-tempat lain tidak panik tentunya dengan apa yang di-share di media sosial tetapi juga tetap waspada?
1: Dapat saya sampaikan bahwa kepada masyarakat yang mendengar siaran saat ini agar tetap tenang namun tetap waspada juga. Kemudian pandai-pandailah melihat postingan-postingan yang beredar. Sekiranya dapat mengambil semua kesimpulan dari postingan-postingan tersebut sesuai dengan keaslian postingan, karena sampai dengan tadi saya sempat memonitor postingan-postingan, ada postingan yang merupakan editan dari AI. Kiranya itu jangan terlalu dipercaya, diharapkan dapat mempercayai informasi yang memang akurat. Demikian, Mbak.
2: Ya, informasi yang tentunya bukan hoax ya, bukan editan ya. AI. Kalaupun memang ada warga Kampung Utaorano yang berada di daerah lain, bisa mengkonfirmasi kepada keluarga atau masyarakat yang ada di Kampung Utaorano itu sendiri atau di Kampung Kedang ya, yang sangat dekat dengan kawasan kebakaran ini di Gunung Api Awu.
1: Iya, Mbak. Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Sek untuk informasinya pada malam hari ini. Kami akan terus memperbarui informasi juga terkait dengan apa yang terjadi pada saat ini. Sehat-sehat terus untuk semua perangkat kampung, untuk semua yang tentunya bertugas juga, untuk para relawan, pemerintah, dan Babinsa ya, agar supaya tentunya apa yang terjadi saat ini bisa segera teratasi.
1: Ya, siap.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi kami sudah bersama dengan Sekretaris Kampung Uta Urano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Febrianto Teopilus Takapurungang, mengupdate informasi terkait dengan kebakaran ya yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangihe, karena dari kawasan Gunung Api Awu Sangihe, Kampung Kedang atau Kampung Uta Urano merupakan juga yang terdekat, salah satu kampung yang terdekat dengan kawasan Gunung Api Awu Sangihe.

Warren Edward Buffett atau sering dikenal dengan sebutan Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia yang gemar bersedekah. Tahun 2006, ia menyumbangkan 80% dari kekayaannya atau sebesar 31 miliar US dollar untuk membantu sesama melalui yayasan kemanusiaan milik Bill dan Melinda Gates Foundation. Jumlah sumbangan amal Warren Buffett tercatat sebagai sumbangan terbesar dalam sejarah Amerika. Dan meskipun 80% hartanya disumbangkan, beberapa tahun terakhir ini Warren Buffett kembali menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dengan hartanya yang begitu melimpah, Warren Buffett bisa saja hidup semewah mungkin di mana saja yang ia mau. Namun, ia memilih hidup sederhana di rumah yang dibelinya 4 dekade lalu di Omaha.

Menurut majalah Adbooster, ia hanya punya 2 jet pribadi dan 1 yak mewah untuk berglamor ya. Kalah jauh dibanding kemewahan para pebisnis dan pesohor lain yang kekayaannya justru terpaut jauh di bawahnya.

Pendengar, sedekah terbukti bukan membuat kita berkekurangan, namun makin berkelimpahan. Sedekah tidak sama dengan matematika yang bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali-kali lipat kembali kepada kita.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 8 September 2026, dan kita akan kembali bersama dalam program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna besok pagi 9 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menjumpai Anda di pagi ini melalui 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar, bersama Pro 1 RRI Tahuna, kami hadir untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026 dengan rangkaian acara dari Pro 1 diawali lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi, dan pada pukul 6 akan hadir Lintas Nusa Utara untuk mengawali informasi pagi Anda. Sementara itu pendengar RRI, untuk rangkaian informasi Anda juga bisa ikuti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selepas pukul 6 pagi, kita akan ikuti laporan dari reporter RRI di berbagai titik di Kota Tahuna dan sekitarnya. Pada pukul 7, Anda bisa ikuti acara Halo RRI, memberikan pendapat terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Dan pendengar RRI, pada pukul 8.30, akan hadir informasi cuaca dari BMKG kelas 3 Naha. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mengikuti dialog interaktif untuk hari ini mengangkat topik Geliat Olahraga di Sangihe terkait dengan Hari Olahraga Nasional 9 September 2026. Saya Herlin masih akan lanjut menemani hingga menjelang pukul 11. Pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 akan hadir rangkaian musik informasi di sesi Tahuna pagi siang ini. Baik, pendengar RRI, kami akan awali sesi Tahuna pagi ini dengan menghadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani. Kita awali lagu dari Kidung Rohani untuk saat ini dengan persembahan dari Faith Yesua Abraham, Walau Gunung Tak Berpindah.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

0: Pendengar RRI, umat Kristiani dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan mengikuti seraman rohani di pagi ini dalam program acara Mutiara Pagi. Dan untuk hari ini, pendengar RRI, Mutiara Pagi, Anda akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna, bersama Pendeta Markus Harikatang. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar setia dimanapun Anda berada dalam acara Mutiara Pagi. Kita bersyukur untuk waktu dan hari yang Tuhan beri bagi kita, kita bisa jumpa lagi dalam kebersamaan kita, dalam perenungan akan firman yang mengawali akan semua tanggung

0: jawab kita yang kita akan jalani sepanjang hari ini. Kita meyakini bahwa pasti sesuai dengan janji firman-Nya bahwa setiap hari berkat-Nya selalu baru bagi orang yang percaya. Nah, itu sebabnya pagi ini adalah hal yang sangat penting saudara dan saya untuk memberi waktu, izinkan Roh Kudus berbicara bagi saudara lewat kebenaran firman yang menjadi berkat bagi kita semua. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema, yaitu setia sampai mati. Lagi setia sampai mati, yang kita akan pelajari dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Sebelum kita merenungkan atau membaca firman ini lebih jauh, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, di pagi hari ini kami mengucap syukur anugerah, kemampuan, berkat, kesehatan yang boleh kami alami. Dan dalam bukti kasih-Mu kami boleh diizinkan melewati malam yang kami boleh lalui dalam waktu istirahat kami. Dan kami dibangunkan dalam tubuh diberkati Tuhan untuk menjalani kehidupan di hari ini, mengawali semua tanggung jawab, bahkan berbagai aktivitas yang kami jalani, kami boleh diizinkan untuk merenungkan firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus akan menolong hamba-Mu, menolong pendengar, bahkan diberkati semua sistem yang kami pakai sehingga kami tidak ada gangguan menikmati hubungan yang indah bersama dengan Engkau. Berbicara bagi kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, sekali lagi kita akan membaca bagian firman ini dari kitab Wahyu pasal 2 yang mulai ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal, yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, saya telah berkata bahwa hari ini kita akan melihat atau menyoroti satu tema yang berbicara tentang kesetiaan. Nah, mengapa Bapak, Ibu, Saudara ini penting bagi saya dan saudara? Karena hidup tanpa kesetiaan pasti saudara akan gagal dan kita akan rugi dalam membangun suatu kehidupan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan atau diberikan, diamanahkan kepada saya dan saudara. Setia adalah merupakan hal yang sangat penting, dan ujian kesetiaan itu selalu terjadi dalam proses hidup saya dan saudara. Manakala saudara hidup akan berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan, bahkan kesulitan hidup ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ujian kesetiaan adalah di mana keberadaan saudara dalam hidup yang terpuruk, bahkan juga di dalam kelimpahan. Nah, kenapa saya mau berkata demikian? Karena terkadang Bapak Ibu Saudara dari segi kelimpahan kadang bisa merubah orang mau setia dalam kesetiaannya. Dulu ketika masih hidup dalam kemiskinan dan ketika oleh usaha karena pertolongan kasih Allah kita diberkati, tidak semua berkat itu membawa saudara dan saya di dalam rasa takut akan Tuhan atau mau setia kepada Tuhan. Tetapi justru dengan berkat itu terkadang kita salah dan kita bisa berubah dan kita bisa jatuh. Nah, kita banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupan umat manusia, bahkan beberapa hari ini kita heboh dengan daerah kita. Kita harus menghormati hukum praduga tak bersalah, tetapi ada beberapa teman saudara kita yang perlu kita doakan sedang mengalami proses hukum karena masalah korupsi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang menjadi gumul kita bersama. Dan juga di dalam kesulitan, dalam kemiskinan, terkadang hal ini terjadi. Nah, ketika Tuhan mau menolong akan jemaat-jemaat di Asia, maka dalam cerita atau dalam kitab Wahyu yang merupakan penglihatan ditunjukkan kepada Yohanes oleh Yesus di Pulau Patmos. Nah, dia mau berbicara tentang pokok ini, tentang kesetiaan. Nah, mengapa kita harus setia? Kenapa kita harus peka dengan itu? Karena perjalanan kehidupan saya dan saudara tidak selamanya terkadang kita ada di atas. Tetapi ada kesusahan, ada persoalan, ada kesulitan yang kita alami. Dan akan membuat saya dan saudara, kalau kita tidak kuat atau kita tidak punya keyakinan iman yang benar, maka kita bisa akan gagal karena penderitaan, tekanan yang menjadi ujian atau proses kesetiaan bagi saya dan saudara. Nah, jemaat di Smyrna secara khusus yang kita lihat hari ini, apa yang terjadi bagi mereka? Nah, ayat 8 berbicara tentang kapasitas atau keabsahan kebenaran ini, sehingga ia berkata, inilah firman dari awal dan yang akhir yang telah mati tapi hidup kembali. Artinya satu penegasan bahwa berita ini, informasi ini sesuatu yang tidak diragukan, karena ini yang Tuhan bicara, yang Tuhan lihat dan dia bicara, dan apa yang telah terjadi dan terjadi apa kesusahan atau proses ujian yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Smyrna. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka menyebut dirinya Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan jemaat yang ada sedang berkembang di Smyrna, mereka diperhadapkan dengan kesusahan bahkan juga kemiskinan. Lalu di sana dikatakan ada orang-orang, kelompok tertentu dibahasakan di sini menjadi jemaat iblis. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, sangat berat menjadi ujian bagi mereka. Kenapa? Coba kita lihat pada ayat yang ke-10. Apa yang terjadi dengan proses hidup untuk ujian kesetiaan kita? Dikatakan begini, ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Perhatikan Bapak Ibu kalimat selanjutnya. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi di atas dikatakan ada kelompok atau jemaat atau pribadi dikatakan jemaat iblis. Dan memang dipertegas bahwa memang iblis bekerja untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan orang yang percaya, supaya mereka akan mengalami kesulitan, penderitaan yang sangat. Nah, kita ingat dalam kitab Ayub, bagaimana iblis datang kepada Allah dan berbicara untuk sengaja menggoda Ayub atau mencobai Ayub. Dan dia mengalami berbagai penderitaan, kekayaan, kemuliaannya hilang. Bahkan sampai tubuhnya, dikatakan dalam firman Allah bahwa tinggal tulang bungkus kulit. Karena persoalan, bahkan beban yang sangat-sangat berat yang harus dihadapi. Nah, tetapi Alkitab mencatat atau menulis Ayub tetap melakukan apa yang benar. Nah, dalam bagian ini dikatakan bahwa dengan sengaja Yesus memberitahu iblis akan melemparkan saya dan saudara supaya kita dicobai dan kita hidup dalam kesusahan. Dan ini yang terjadi kepada jemaat di Smyrna. Dan ketika mereka menghadapi ini, Maka kebenaran firman Allah mengajar bagaimana mereka akan mampu menghadapi tekanan ini atau kehidupan ini atau beban hidup ini sehingga mereka boleh kuat dan mereka tidak gagal dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, ayat 10 kalimat pertama. Jadi ada tiga hal. Bagaimana menolong mereka untuk tetap dalam komitmen atau saya boleh pakai bahasa integritas mereka yang kuat di dalam Allah. Nah, dikatakan di sini ada tiga hal untuk menghadapi ini. Kalimat pertama ayat 10 yaitu jangan takut. Nah, kenapa Bapak Ibu ini sangat penting? Kenapa kita bisa jatuh? Karena terkadang ketika kita menghadapi kesusahan pergumulan hidup, apalagi penderitaan, tanpa saudara sadari, saudara sedang digerogoti oleh rasa takut yang sangat, sehingga oleh ketakutan itu membuat saudara dan saya hilang kepercayaan, hilang keyakinan, hilang iman saudara kepada Tuhan. Ingat ketika Petrus akan diajak oleh Yesus, ketika Yesus berjalan di atas air dan Petrus bertanya, siapa engkau? Lalu apa kata Yesus? Aku ini. Lalu dia berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Dan Yesus bilang silakan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia berjalan di atas air dan dia merasakan gelombang tiupan angin yang mulai menggoda dia, maka kata firman Tuhan di situ dia bimbang dan dia takut, akhirnya mau tenggelam. Padahal dia sudah tahu bahwa Yesus berjalan di atas air dan sudah mengajak dia untuk jalan bersama. Tetapi karena ketakutan ini membuat dia gagal dan hampir jatuh. Untung waktu itu Yesus bersama dengan dia dan Yesus memegang tangannya dan dia bisa berjalan. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita begitu kuat dengar firman Allah, kita begitu percaya, tetapi ketika itu terjadi kesulitan, persoalan, penderitaan kita, kadang kita digorogoti oleh rasa takut. Orang Israel dalam tuntunan Allah mereka begitu hebat, banyak mujizat, bahkan ada 10 tula. Tapi ketika mereka akan menyeberangi sungai Kolsum dan mereka melihat, menoleh ke belakang, melihat tentara Mesir, mereka takut. Tetapi ketika Musa berdiri dan berkata, jangan lihat mereka, tapi lihat Allah di depan kita. Jangan takut, karena Allah akan berperang, kita diam saja. Dan apa yang terjadi? Maka mereka mengalami hal yang disebutkan sebagai mujizat Allah yang menyertai dalam kepemimpinan dia, dalam kepemimpinan teokrasi yang menuntun umat Israel melewati perjalanan yang luar biasa. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, kesulitan apa, persoalan apa, kesusahan apa yang sedang engkau alami. Saya mau berkata jangan takut, karena engkau tidak sendiri. Ingat Ibrani 11 ayat 6 bicara bahwa barang siapa yang percaya kepada Allah, dia harus beriman, sebab kita harus percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dalam ayat yang sama, ayat yang ke-10, untuk kita menghadapi tantangan ini, jangan takut sebab apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi pertama, untuk menghadapi proses penderitaan, untuk kita boleh kuat menghadapi ini dan kita tetap setia, maka saudara, selain kita tidak takut, maka yang kedua, kesetiaan kita sampai mati. Artinya ada komitmen yang sungguh dengan Allah. Kita ada komitmen sungguh dengan Tuhan bahwa apapun terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita tidak akan pernah menyangkal iman kita. Ingat, terkadang Allah izinkan sesuatu terjadi kepada saya dan saudara karena Tuhan mau demonstrasi dalam hidup saya dan saudara supaya kita lebih mengenal banyak mujizat Allah. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipilih ditentukan sejak semula. Kadang kita diizinkan, ada masalah, ada penderitaan, ada persoalan, ada kesusahan. Tetapi justru di sana ketika saudara dan saya tetap mampu mempertahankan kesetiaan saudara kepada Allah, maka di sanalah berkat Allah, kasih Allah mengalir dalam hidup saudara dan saya. Kemudian yang terakhir ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya untuk kita mau setia atau kita akan tetap menjadi setia sampai mati, maka yang harus kita perlukan adalah kita tidak takut dan komitmen kepada Tuhan yang kuat. Lalu yang terakhir, siap mendengar. Nah, persoalan terkadang saya waktu datang di sini bercakap-cakap dengan teman yang sedang melayani di RRI Pro 1 ini, persoalan kita adalah kita disuguhkan dengan media dan kita terbawa dengan hiburan, tapi waktu kita untuk mendengar Tuhan hampir tidak ada. Baik lewat kita merenungkan firman, lewat kita berdoa, bahkan dalam hidup kita setiap hari kita selalu dijauhkan dari kesempatan ini karena faktor kesibukan, faktor kemalasan, kelalaian, bahkan mungkin anggap enteng. Padahal mendengar yang dimaksud adalah bagaimana kita akan mendengarkan Tuhan lewat firman, lewat doa, lewat pujian kita. Kita harus waspada. Kalau kita mau jujur, waktu kita 1x24 jam. Itu hampir tersita dengan media, dengan hiburan, informasi dan lain sebagainya. Tapi kesempatan untuk mendengar Tuhan lewat doa, lewat firman-Nya hampir tidak ada. Nah, kalau saudara mau setia kepada Tuhan adalah sekali lagi engkau harus percaya dan bangun komitmen kesetiaan sampai mati. Lalu yang terakhir, engkau siap dengar firman Tuhan. Nah, ingat, kadang Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara. Lewat suami, lewat istri, lewat anak-anak, lewat perhambat Tuhan, lewat para pelayan, bahkan teman-temanmu. Tetapi yang sangat dibutuhkan adalah engkau sendiri yang mau setia dan setia kepada Tuhan. Semoga kebenaran ini akan membawa saya dan saudara dalam keberkatan. Karena selagi kita hidup, apakah yang terjadi kepada jemaat Smyrna akan menjadi bagian kita? Apakah iblis sudah berhenti? Ingat Efesus pasal 6 bicara bahwa kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara ini. Dan bisa kita hadapi mereka kecuali dengan firman. Karena itu kita harus perlu dengar firman dan jangan takut. Nah, ingatkan 1 Petrus 5 bicara bahwa kita harus sadar dan berjaga. Karena iblis bagaikan singa yang mengaum mencari orang dapat ditelan. Lawan dia dengan iman. Jadi dengan iman berarti kita tidak takut, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan atau komitmen setia dengan Tuhan sampai mati. Dan kebenaran yang kita dengar itu menjadi senjata kita untuk menjadi kekuatan, mengalahkan, menghadapi semua musuh di sekitar kita. Mungkin saudara sedang terpuruk dalam berbagai hal, tapi percaya engkau setia dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kebenaran firman mengantar kami dalam pengharapan iman kami selagi kami hidup di dunia ini. Maka yang kami harus lakukan ketika kami menghadapi proses, tantangan, bahkan badai dan gelombang adalah suatu iman yang kuat. Kami tidak takut apapun kami hadapi karena kami tahu bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami tahu kami tidak sendiri karena kami tahu kami punya Allah yang hebat, yang kuat, yang sanggup menolong, memberi jalan keluar, jawaban atas hidup kami. Kalaupun di antara pendengar mereka mungkin ketakut dalam berbagai hal, karir mereka, usaha mereka atau ekonomi mereka, bahkan permasalahan mereka, bahkan penderitaan mereka. Mereka harus percaya di bawah tangan kuat daripada Tuhan, tidak ada yang terbatas. Kau sanggup menolong sehingga mereka punya iman yang kuat di dalam Engkau, sehingga mereka membangun suatu komitmen kesetiaan dalam integritas mereka, tidak hanya dalam waktu tertentu tapi sampai mati, mereka tetap akan memuji Engkau, percaya dan setia di dalam Engkau, dan mereka siap mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga dari semua pengalaman hidup ini, mungkin kadang kami diajar untuk berintrospeksi diri. Kami dengar hati nurani kami, kami dengar firman-Mu, kami dengar suara-Mu. Dan biar kiranya Tuhan merubah kami untuk selalu lebih setia, lebih dekat, mengasihi Engkau. Biarlah ke semua pendengar dalam berbagai pergumulan hidup mereka Tuhan menolong. Sambil kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, kampung-kampung, kelurahan, lingkungan RT, semua ditolong oleh Tuhan. Lindungi kami dari berbagai pergumulan hidup, termasuk bangsa ini sedang menghadapi musim kemarau. Di sana sini banyak terjadi peristiwa alam kebakaran, termasuk daerah kami. Berdoa untuk para petugas yang sedang bekerja, mereka Tuhan harus berhadapan dengan banyak risiko. Kiranya Tuhan lindungi, jaga, proteksi mereka. Berdoa untuk masyarakat supaya diberi kesadaran untuk tidak lalai dalam banyak hal, sehingga Tuhan, daerah kami terus terlindungi dan daerah kami diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, bersama keluarga mereka masing-masing, jajaran pemerintahan, bahkan Tuhan, untuk seluruh masyarakat Tuhan memberkati. RRI yang terus menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kabupaten Sangihe, bahkan sejauh siaran RRI ini diterjangkau. Oh Tuhan, memberkati baik pimpinan kru, seluruh karyawan yang ada, bahkan seluruh pendengar yang ada. Ini doa kami, bersyukur atas firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
1: Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi bersama Pendeta Markus Hari Katang. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan satu lagu terakhir di sesi ini sebelum lanjut dengan informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional!

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Slogan dari Kabupaten Sangi adalah olahraga membara. Maka pada tahun ini slogan untuk Hari Olahraga Nasional adalah menuju masyarakat aktif dan bugar.
2: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai tersangka.
3: Inilah warta berita Rabu 9 September 2026, selengkapnya bersama saya Herlinta Kasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki semangat olahraga yang terus membara. Sejalan dengan slogan Hari Olahraga Nasional tahun ini, yakni menuju masyarakat aktif dan bugar, pemerintah daerah sangat mendukung berbagai kegiatan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Sangihe, Ernest Habel Unas.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Sangihe, Bapak Ernest Habel Unas. Pak Kadis, topik kami geliat olahraga di Sangihe, Hari Olahraga Nasional 9 September. Nah, Pak Kadis, bagaimana Pak Kadis melihat perkembangan dan geliat olahraga di Sangihe saat ini?
1: Ya, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi para pemirsa. Olahraga di tahun ini ataupun di masa kepimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Pak Mikael Tunggari bersama Pak Tendris Bulahari, ya, olahraga dengan slogan dari Kabupaten Sangi adalah olahraga membara. Maka pada tahun ini slogan untuk Hari Olahraga Nasional adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Ini kami sangat mendukung, dan kegiatan kami memang seperti CFD itu salah satu menuju masyarakat aktif dan bugar. Dan kegiatan-kegiatan olahraga di Kabupaten Sangihe ini di tahun-tahun ini malah kita sudah ada kegiatan-kegiatan secara tingkatan secara provinsi. Ya, seperti yang sudah tersedia GOR. Ini kegiatan olahraga kita ini tahun kemarin dia dilaksanakan bulan kemarin oleh tinju, ini kemudian bola voli baru-baru bulan lalu, ini di akhir bulan ini adalah taekwondo. Nah, ini secara besar-besaran juga tingkat provinsi akan dilaksanakan. Dan memang dalam rangka juga Haornas ini kami akan bekerja sama dengan ASKAP bersama organisasi PKK akan melaksanakan kejuaraan perebutan piala Ibu Ketua PKK. Rencana memang akan dibuka pada tanggal 9, tapi karena situasi daerah pada saat ini kita menghadapi banyak bencana seperti kebakaran, rencananya kita koordinasi dengan ASKAP tanggal 12, ya, bulan ini.
5: Melibatkan siapa saja, Pak?
1: Ya, sesuai dengan hasil koordinasi dengan panitia dari wilayah-wilayah dari 15 kecamatan akan terlibat, dan dari organisasi-organisasi pemuda, organisasi-organisasi perempuan.
5: Ya. Batas umur
1: rencananya ini nanti dibicarakan dengan panitia atau di saat technical meeting, tapi hasil konfirmasi koordinasi memang 17 ke atas dan sudah kawin, karena kita lebih melihat ini menuju masyarakat aktif dan bugar. Ya, lebih ke memasyarakatkan, bukan mencari di samping mencari bibit-bibit, tapi kita lebih membudayakan olahraga, keterlibatan masyarakat keseluruhan.
5: Pak Kadis, kira-kira cabang olahraga apa saja yang saat ini paling berkembang dan banyak di
1: yang paling banyak berkembang dan sudah menunjukkan hasil ataupun kejuaraan kerja yang diikuti adalah tinju. Kemarin kita juga baru membantu pelajar-pelajar ikut kejuaraan tinju wali kota di Manado. Baru hari Sabtu ini mereka baru pulang dan mereka banyak mendapat medali.
5: Makanya sebagaimana kondisi sarana dan prasarana olahraga di Sangihe saat ini?
1: Memang secara keseluruhan memang belum ya. Ada-ada yang sarana olahraga yang masih belum ada, misalnya kolam renang yang representatif. Tapi sebagian besarnya juga sudah ada seperti gor ya. Sehingga memang rencana pemerintah daerah, kalaupun itu polprop ya, akan mudah-mudahan akan di 2009 akan bisa dilaksanakan di daerah kepulauan. Daerah kepulauan dan salah satunya yang induk adalah Sangihe, karena selama ini sudah polprop ke-12 belum bisa dilaksanakan di daerah kepulauan, masih sekitaran Manado. Nah, sehingga memang orang harus pelan-pelan menyiapkan ini sarana prasarana yang ada.
4: Pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga seiring rencana menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi tahun 2029.
6: Keseluruhan belum ya, ada-ada yang sarana olahraga yang masih belum ada.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi atlet di daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Habel Unas, mengatakan kepada RRI, secara keseluruhan fasilitas olahraga di Sangihe masih belum sepenuhnya tersedia dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
6: Memang secara keseluruhan belum ya, ada-ada yang sarana olahraga yang masih belum ada, misalnya kolam renang yang representatif, tapi sebagian besarnya juga sudah ada seperti gor ya, sehingga memang rencana pemerintah daerah, kalaupun itu polprop ya, akan mudah-mudahan akan di 2009 bisa dilaksanakan di daerah kepulauan.
7: Menurut Unas, kebutuhan peningkatan fasilitas olahraga juga berkaitan dengan rencana Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi pada tahun 2029.
6: Yang induk adalah Sangihe, karena selama ini sudah polprop ke-12 belum bisa dilaksanakan di daerah kepulauan, masih sekitaran Manado, sehingga memang orang harus pelan-pelan menyiapkan ini sarana-prasarana yang ada.
7: Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan persiapan secara bertahap sehingga ketersediaan fasilitas olahraga mampu menunjang pembinaan atlet sekaligus kesiapan Sangihe sebagai tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tetapkan tersangka Kadis Sosial yang diduga tersandung kasus tipikor bersama mantan karyawan Pelni.
2: Kami memahami bahwa penetapan seorang pejabat pemerintah sebagai tersangka tentu menjadi perhatian masyarakat. Namun ada satu hal yang kami tegaskan, penetapan tersangka bukanlah putusan pengadilan.
8: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulutgo tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari kejaksaan. Dalam press release dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Senin 7 September 2026, John Timotius Padalani selaku jurubicara mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Sulutgo. Pihak kejaksaan telah melakukan pengembangan perkara tersebut, akhirnya DP ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen serta alat bukti lain, dan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di Pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
8: Selain menahan Kadis Sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
3: Relawan TNI dan masyarakat berusaha memadamkan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu menggunakan alat seadanya. Medan yang terjal menyulitkan upaya penanganan.
9: Sampai hari kedua dilakukan pemadaman dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan peralatan yang seadanya.
8: Sedikitnya 47 relawan dan dukungan TNI serta masyarakat bahu-membahu untuk berusaha memadamkan kobaran api di kawasan Gunung Api Awu. Medan yang terjal membuat kesulitan dalam upaya memadamkan api sebab berada di jurang kaki Gunung Api Awu. Selain itu, dukungan peralatan juga tidak menunjang, dipengaruhi jarak tempuh yang sangat jauh dan harus mendaki gunung sehingga terbatasnya suplai air. Salah satu relawan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Gromwol Sandala, di lokasi kebakaran mengakui kesulitan yang dialami saat upaya pemadaman. Dikatakannya meskipun alat seadanya, tetapi semangat mereka tetap berusaha semampunya, didukung anggota TNI dari Angkatan Laut dan jajaran TNI AD Kodim 1301 Sangihe serta masyarakat.
9: Sampai hari kedua dilakukan pemadaman dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan peralatan yang seadanya, yaitu menggunakan peralatan dari daun-daun kering untuk memadamkan api, kemudian dengan air yang sedikit menggunakan aqua yang kami berusaha untuk memutuskan sebar.
8: Selain aktivitas dari tim relawan, pemerintah dan masyarakat dari Kecamatan Tahuna Barat, khususnya Kelurahan Angges, Pananekeng dan Kulungan Bahbaru, ikut ambil bagian dari upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Kahutla dengan membawa galon berisi air ukuran sedang serta peralatan seadanya turun ke lokasi untuk mengurangi perambatan api. Anton Lahube melaporkan.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Handri Pasandaran menegaskan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah.
10: Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Handri Pasandaran menegaskan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang sepenuhnya bebas dari keluhan, baik puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Pasandaran menjelaskan setiap fasilitas pelayanan memiliki standar operasional prosedur dalam menangani pengaduan dan ketidakpuasan pasien agar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Menanggapi informasi yang beredar bahwa puskesmas 24 jam tidak melayani pasien pada hari Sabtu dan Minggu, Pasandaran menegaskan hal tersebut perlu dipahami berdasarkan jenis layanan yang tersedia di masing-masing puskesmas.
10: Pelayanan kegawat daruratan 24 jam. Jadi yang 24 jam itu yang dilayani adalah yang kondisi yang emergensi. Pelayanan gawat darurat 24 jam, baik puskesmas rawat jalan maupun puskesmas rawat inap. Sedangkan penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori kegawat daruratan, tidak masuk kategori yang emergensi, itu nanti datang di poliklinik dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kalau sudah di atas jam 5 sore hanya batuk beringus, sakit gigi ringan, ya kan? Hanya ya penyakit kulit misalnya, atau bisulan yang ringan-ringan, yang tidak masuk kategori gawat darurat. Gawat darurat itu berarti sesuatu yang mengancam nyawa.
4: Pasandaran menambahkan, puskesmas rawat nginap yang beroperasi 24 jam tetap memberikan pelayanan kegawat daruratan, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Sedangkan pelayanan rawat jalan mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan. Ia menghimbau masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme resmi di puskesmas maupun dinas kesehatan, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi peningkatan mutu pelayanan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mendapat keluhan dari masyarakat.
11: Masyarakat itu sendiri, termasuk juga tenaga medis dan para dokter, pasti juga mengalami hal yang sama. Artinya, dalam tupoksi masing-masing, ada hal-hal yang belum sempurna yang akan disempurnakan secara bersangkutan.
7: Pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mendapat keluhan dari masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Max Pangimangen, mengatakan secara umum pelayanan di puskesmas berjalan baik dan normal, baik dari sisi tenaga medis, fasilitas, maupun ketersediaan obat-obatan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
11: Secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal, dan tidak ada kendala-kendala yang berarti. Baik tenaga medisnya dalam hal ini dokter maupun para perawat, termasuk tarfrasnya yang ada di tiap puskesmas, termasuk juga obat-obatan yang disiapkan di rumah sakit.
7: Menurutnya, perbaikan pelayanan khas dilakukan secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan lebih optimal.
11: Dalam hal ini tentunya dalam bahasa saya baik tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang perlu kita koreksi, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Termasuk juga tenaga medis dan para dokter pasti juga mengalami hal yang sama. Artinya dalam tupoksi masing-masing ada hal-hal yang belum sempurna yang akan disempurnakan secara bersamaan.
7: DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong evaluasi terhadap pelayanan kesehatan tetap dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan puskesmas kepada masyarakat. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir. Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan melaksanakan tradisi walima di Kelurahan Maninte, Senin 7 September 2026.
12: Yang mana rumpun Iloheluma itu memang dibentuk oleh Gorontalo.
4: Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Sangihe menggelar peringatan Walid Nabi dengan melaksanakan tradisi walima di Kelurahan Maninte, Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan menjadi momentum bagi keluarga besar Iloheluma untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad sekaligus mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Ketua Rumpun Iloheluma Yusuf Tamayahu kepada RRI mengatakan, tradisi walima merupakan salah satu budaya masyarakat Gorontalo yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Bagi rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Sangihe, pelaksanaan walima tidak hanya menjadi bagian dari perayaan keagamaan, tetapi juga upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya Gorontalo yang telah diwariskan secara turun-temurun.
12: Jadi semua yang terkait dalam keluarga ini, dalam rumpun ini, itu bisa saja masuk. Apa dia orang Sangir, apa dia orang Jawa, apa Minahasa, Makassar, silakan boleh masuk. Dan ini satu pertanda yang mana rumpun Iloheluma itu memang dibentuk oleh Gorontalo.
4: Selain diisi dengan doa dan kegiatan keagamaan, momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Kebersamaan dalam menyiapkan dan melaksanakan tradisi walima mencerminkan semangat gotong royong serta kepedulian antar anggota keluarga. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki semangat olahraga yang terus membara. Relawan TNI dan masyarakat berusaha memadamkan kebakaran di kawasan Gunung Api Awu menggunakan alat seadanya. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

0: laporan terkini.
1: Mengawali rangkaian laporan pagi ini terkait dengan aktivitas masyarakat di Kota Tahuna dan sekitarnya, kami sudah terhubung dengan Dipo Dwi Perkasa, reporter RRI di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dipo, silakan laporannya.
2: Baik, selamat pagi, Berlin di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, yang seperti biasa di pagi harinya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini sudah ada kedatangan satu kapal, yaitu KM dari Meritrata yang telah bersandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna pada pukul sekitar 5 dini hari pagi tadi. Dan kapal tersebut juga membawa komoditi rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang maupun pengusaha dari Pasar Towo, Peta maupun dari Tamago. Dan juga dari sini pendengar terlihat para penumpang yang masih ada yang baru turun dan menunggu jemputan juga di sekitaran area pelabuhan, dan buru bagasi juga yang masih beraktivitas membantu dari penumpang untuk membawakan barangnya. Dan juga terlihat petugas pelabuhan juga yang masih bekerja juga mengawasi kapal, baik itu kapal yang masuk dari Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun juga nanti yang akan berangkat dari Pelabuhan Tahuna, baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di dalam kapal. Diinformasikan juga pendengar untuk sebentar malam KM Meritrata ini juga yang akan berangkat kembali ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan untuk suasana di Pelabuhan Nusantara Tahuna ini juga benar masih terdapat perbaikan dari tambatan sandaran kapal yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna untuk pagi hari ini sekiranya cukup cerah untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Herlin.

Ya, pendengar RRI, dari kolom berita olahraga di rri.co.id, Timnas Indonesia U20 telah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala U20 2027. Rombongan Garuda Nusantara tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Selasa 8 September 2026 sore. Kepulangan tersebut terjadi setelah skuad asuhan Nova Arianto tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia memastikan kelulusan usai mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada Minggu 6 September 2026. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

Ya, pendengar RRI, satu lagu terakhir untuk saat ini sebelum kita lanjut dengan program acara Halo RRI, di mana Anda bisa berbagi pendapat, saran, atau opini Anda terkait dengan pelayanan publik atau berbagi informasi terkait dengan kejadian-kejadian terkini yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Satu lagu dari Andra and the Backbone.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menjumpai Anda di pagi ini dalam program acara Halo RRI. Selamat pagi juga untuk gatekeeper saya di pagi ini, Wow Sri. Apa kabar?
2: Selamat pagi, Wow Erle. Puji Tuhan sehat walaupun kurang tidur.
1: Oh, begitu.
2: Soalnya semula jadah palia itu cahaya-cahaya rupa api unggun dang Wow Erle.
1: Oh, di belakang Wow Sri P
2: perumahan. Iya, betul. Semula jadah palia. Memang ya terlalu dekat Wow Erle, jauh tapi lumayan besar jaga dapat lihat itu api. Jadi orang satu kompleks itu tadi malam di luar rumah semua jaga bauni itu api. Nih tahu kasih yang mau bagaimana. Agak jauh sih Wow Erle, mungkin di wilayah-wilayah Tabut atau di mana itu dia. Tapi besar sekali dapat lihat dari patorang di Manente. Nah, bagaimana dengan torang pe warga di sana Piruang?
1: Iya, betul sekali.
2: Torang saja sunya nak bisa tidur bagus apalagi dorang. Iya, tahu Wow Erle Pirua.
1: Iya. Di tengah situasi kebakaran di kawasan puncak Gunung Awu ya Wow Sri. Ini karena berbicara gunung jadi melingkar dia. Ada banyak wilayah yang terdampak begitu Wow Sri. DP ke, bukan DP api karena masih jauh, tapi lebih ke kekhawatiran dari masyarakat begitu ya.
2: Iya.
1: Karena torang sudah palia DP kobaran api dari jauh dengan mata telanjang kita bisa lihat
2: memang
1: apinya.
2: Memang siangnya terlalu kentara Wow Erle karena
1: tapi malam,
2: mungkin karena siang ya. Jadi terang tuh mar kalau malam memang aduh dapat lihat sekali memang.
1: Memang jauh tapi kita cukup dibuat khawatir dengan keberadaan api di
2: iya karena sudah memasuki hari keempat ya.
1: Iya.
2: Dari hari Sabtu.
1: Betul sekali Wow Sri, ini sudah memasuki hari kesekian dan
2: iya.
1: Memang belum ada tanda-tanda mau padam kan Wow Sri?
2: Belum.
1: Soalnya
2: belum.
1: Karena ini luas, kemudian juga di area yang sulit untuk bisa diakses dengan alat pemadam begitu kan Wow Sri? Jadi
2: betul
1: yang ke
2: sekali,
1: puncak Wairi. Itu para relawan dengan peralatan seadanya.
2: Seadanya, iya.
1: Bawa air dan juga keperluan mereka karena pasti di atas kan mau makan, mau minum, mau Sri
2: tapi
1: mau istirahat.
2: Ada
1: juga
2: yang salah satu relawan yang bikin postingan, jadi sekarang mereka kalau untuk bahan makanan mau air itu so banyak bantuan. Yang dorong butuh air.
1: Air. Betul sekali.
2: Jadi air terserah orang bilang air mineral kah, atau ada orang yang boleh mau antar gelon ke sana. Jadi Wow Sri juga salut ya lihat di media sosial orang pe masyarakat ada yang mau naik mau baantar orang ba posting. Jadi kalau ada yang mau ba titip orang jam sekian mau ke atas ini orang pe nomor. Salut dan luar biasa dan kerja cepat juga ya Polres yang menetapkan satu orang.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Iya.
1: Semalam penetapan tersangka pembakaran Gunung Awu
2: ya. Iya. Dan memang orang-orang semua di media sosial ya walaupun kita ya tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah ya Wow Erle. Tetapi memang kayaknya reaksi marah dari warga sehingga dorang upload DP foto itu sebenarnya gak di blur.
1: Iya.
2: Jadi orang-orang senyap di blur, bahkan banyak juga yang bilang dia tersenyum tanpa dosa begitu. Karena DP muka tertawa waktu itu, mungkin tak pas ada ambe dia sementara senyum begitu. Jadi ya kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah ya. Walaupun memang sudah 140 kali kalau tidak salah di share masyarakat di media sosial foto yang bersangkutan ini Wow Erle. Sehingga orang-orang so banyak yang memberikan komentar negatif di situ.
1: Iya, dan beredar juga di grup pesan ya di WA dan mungkin ada aplikasi chat lainnya beredar luas ini terkait dengan penangkapan tersangka Wow Sri ya begitu.
2: Iya.
1: Penetapan tersangka karhutlah.
2: Betul sekali Wow Erle, baru memang viral juga di media sosial yang barang-barang yang tertinggal di sana kan. Iya, segala super mie, kemudian beras, kemudian ada minuman keras juga. Nah itu yang menjadi pertanyaan masyarakat toh. Artinya PVMBG mengeluarkan himbauan radius 3 km di level 2 tidak boleh ada aktivitas. Sementara ada yang naik ke sana. Tapi dengan adanya kejadian ini, Wow Sri juga baca di akun resmi ya pemerintah daerah sudah mengeluarkan keputusan resmi ya Wow Erle himbauan Perda juga kayaknya ini Wow Sri nanti mau coba baca. Tidak boleh ada lagi pendaki selama musim kemarau ini. Jadi sudah ditindaklanjuti dengan seperti itu. Jadi yang naik ke atas itu cuma relawan dengan para petugas dan mungkin masyarakat yang mau antar dorang pe bahan makanan maupun bantuan air begitu.
1: Jadi so lebih tegas ya dari
2: betul
1: pemerintah
2: sekali
1: daerah, dan ini tentunya demi torang pe keselamatan bersama, karena satu hutan terbakar itu dampaknya sangat-sangat luas untuk masyarakat. Kemudian juga hutan itu Sri juga kan merupakan rumah bagi hewan, bagi tumbuhan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Iya betul Wau Er, banyak sekali yang mati ya torang pe hewan-hewan kayak tarsius begitu. Jadi oh Sri Lia, aduh kasihan. Ini kan hutan lindung, dia so masuk di hutan lindung di sana tuh lagi. Jadi luar biasa banyak torang pe hewan-hewan yang hampir punah mati karena ulah manusia itu sendiri ya Wau Er Lia. Jadi ini tadi malam dari pemerintah Kabupaten Sangihe berdasarkan surat edaran Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Unit 3 Sangihe, Talaut dan Sitaro sehubungan dengan kondisi cuaca ekstrim akibat gejala El Nino ditandai musim kemarau panjang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan masyarakat dilarang melakukan kegiatan pendakian dan atau memasuki kawasan hutan lindung Gunung Awu serta kawasan hutan lindung Gunung Sandarumang 1 dan 2 tanpa izin dari pihak yang berwenang sampai ada pemberitahuan lanjutan. Itu tadi malam early informasinya.
1: Baik, dan mudah-mudahan ini tidak ada yang melanggar ya.
2: Iya. Nah, tetap ada konsekuensi hukum Wau Er Lia yang melanggar. Jadi setiap pihak yang melakukan kegiatan bertentangan dengan ketentuan tersebut diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi so jelas DP pasal di sini so disertakan, kemudian DP poin-poin yang dilarang itu ada kurang lebih ada 6 poin di sini Wau Er Lia. Jadi tidak melakukan pendakian, kemudian dilarang memasuki kawasan, kemudian dilarang membawa, menyalakan, membuat atau meninggalkan api di kawasan hutan, dilarang membuang puntung rokok ini Wau Er Lia, kemudian dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan atau memperbesar risiko kebakaran hutan, dilarang melakukan kegiatan lainnya yang dapat merusak kawasan hutan dan membahayakan masyarakat. Ini poin-poin ada 6 yang disertakan juga di situ. Jadi sudah disebarkan di semua media sosial, kemudian di chat-chat grup ya Wau Er Lia, sehingga kurang orang minta baca setahu ini yang mau nyanak mengerti aturan ya. Yang mau mengabaikan ini so jelas sekali di media sosial ini Wau Er Lia. Bayangkan cuma gara-gara ulah manusia, ulah satu orang ini akhirnya terdampak semua, dibuat kewalahan selama kurang lebih 4 hari ini. Jadi ya reaksi warga berbagai macam dengan berbagai komentar Wau Er Lia, head comment juga kita lihat banyak sekali orang share itu dia. Ya orang gak tahu itu bocor dari mana sebenarnya DP foto, tetapi intinya masyarakat so bagikan di semua media sosial, the power of netizen ini.
1: Iya. Baik, mudah-mudahan tidak ada lagi orang kedua, ketiga dan seterusnya yang melakukan pelanggaran itu ya Wau Sri, karena dampaknya memang sangat luas. Nah, berbicara soal dampak ini Wau Sri, mungkin ada masyarakat kita ya dari Tabukan Utara atau dari kecamatan yang lain, dari kampung-kampung di Tabukan Utara atau kecamatan yang lain yang ingin berbagi keresahan, bisa ya Wau Sri?
2: Iya, silakan.
1: Berbagi keresahan,
2: berbagi informasi
1: atau informasi juga di kami, karena ini belum padam apinya. Jadi setiap detik, setiap jam itu Wau Sri pasti ada perubahan-perubahan. Kita tidak berharap ada lahan yang tak tambah terbakar, tapi memang kalau belum padam memang akan
2: memang
1: kesitu
2: so begitu,
1: ya
2: Wau Sri. Iya. Artinya sebagai umat yang percaya tentu orang semua so berdoa ini Wau Sri. Karena kalau mau lihat pernyataan dari Pak Bupati sendiri lewat akun resminya bahwa sekarang helikopter di Indonesia itu terbatas, ya kan, terbatas. Kemudian lagi fokus di Kalimantan begitu, sehingga orang ya dengan alat seadanya. Artinya masyarakat juga merespon, berarti orang tinggal ada yang mengusulkan bahwa batagonggong.
1: Iya, banyak dengar juga dari masyarakat mungkin dilakukan ritual adat.
2: Ritual
1: begitu.
2: Adat, iya, sehingga boleh turun hujan. Atau mungkin ada masukan-masukan berbeda misalnya dari masyarakat. Ada kan torang lalu jaga isi-isi kaca begitu? Isi kaca di atas apa seng begitu? Itu salah satu kan orang bilang. Jadi pokoknya apa tuh rompi keunikan-keunikan yang ada di Sanghyo. Silakan masyarakat di Halo RRI. Jadi kalau Sri pantau tadi malam ada beberapa wilayah Erli di Kalekube, Bahu, kemudian di Talawit, Kendar, ya toh Kalasuga lagi ya, sudah mulai mendekati itu api di pemukiman warga. Nah, untuk kondisi sekarang torang ingin bisa juga berharap bantuan lebih dari udara, sehingga ya tentunya torang tinggal sama-sama bagaimana selain ada aksi nyata dari petugas-petugas kemudian para relawan, ya itu satu Irli, torang yang nyandak berbuat apa-apa, yang nyandak kesana, torang hanya bisa bantu doa.
1: Iya.
2: Gitu ya. So ada penelpon Irli, Sri mau angka dulu.
1: Baik. Dan pendengar RRI, mungkin ada kondisi lain di daerah yang berbeda di kawasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Kita tidak membahas di luar, tapi di kawasan Kabupaten Kepulauan Sangihe ada opini yang berbeda atau ada kejadian yang mungkin luput dari pemberitaan yang ingin Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Silakan ya pendengar, silakan Anda bisa menyampaikannya di Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini. Ada Wow Sri di Gatekeeper yang akan menerima telepon Anda, dan kami di siaran yang akan lanjut untuk menerima opini Anda. Ya, pendengar sudah bergabung bersama kita untuk saat ini ada Pak Hulik Manahede. Halo, selamat pagi Pak Hulik.
3: Ya, halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak.
3: Baik, mungkin pada kesempatan kali ini kami ingin melaporkan bahwa di wilayah Kampung Bahu yang sebelumnya tidak terlihat api, ini sudah terlihat dengan cukup jelas tadi malam. Dan petugas dari personil Polsek Tabukan Utara, Koramil, serta pemerintah kecamatan, itu tadi malam sudah melakukan giat patroli di beberapa kampung, termasuk Kampung Bahu, Malak, Kalekube, sampai dengan ke Kampung Beha. Untuk memantau situasi perkembangan terkini. Dan kalau di Kampung Bahu itu sempat koordinasi terakhir dengan pemerintah kampung, mereka berada di Hibrida. Dari Hibrida titik api itu sekitar 2 kilo. Jadi masih cukup relatif jauh, tapi sudah masuk ke perkebunan milik warga. Nah, di sini tentunya saya selaku warga masyarakat Kampung Bahu ini juga merasakan dampak kepanikan, keresahan yang terjadi situasi akibat kebakaran yang melanda lereng Gunung Awu. Kemudian juga dampak dari El Nino yang saat ini masih kemarau berkepanjangan. Oleh sebab itu, saya mungkin hari Senin pernah menyuarakan lewat Halo RRI juga di kolom komentar. Maka dengan ini, saya juga kembali ingin menyuarakan lewat pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Entah itu di dinas mana yang membidangi hal itu, tapi permohonan kami kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain himbauan atau larangan terkait pendakian ke Gunung Awu, kiranya juga dapat mengeluarkan maklumat agar kiranya umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu dapat melakukan ibadah-ibadah doa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, untuk bermohon kepada yang kuasa agar kiranya segera bisa diturunkan hujan. Sebab saat ini kita hanya mengharapkan belas kasih Tuhan, mengharapkan kuasa, kuasa Tuhan, kuasa Sang Ilahi untuk turunkan hujan. Karena kalau mengharap alat seadanya, mungkin kebakaran yang terjadi saat ini sulit untuk dipadamkan. Maka permohonan kami kiranya dapat direkomendasikan kepada dinas terkait agar mengeluarkan maklumat kepada kita masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, penganut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kiranya melakukan satu ritual ibadah. Kalau di dalam umat Islam itu ada yang namanya sholat istiqsa, sholat sunnah. Jadi kita tidak tahu kalau agama-agama lain itu ibadah-ibadah apa. Yang jelas kalau kita sekiranya Kabupaten Kepulauan Sangihe penganut agama melakukan ibadah-ibadah tertentu, saya rasa mungkin ada kemungkinan lah Tuhan akan berbelas kasih dengan kita. Mungkin hanya itu, Mbak.
1: Kalau Pak Hulik, kalau di Bahu sendiri, kalau Pak Hulik melihat masyarakat itu untuk menyikapi hal ini, ada kesiapan atau siap siaga bencana begitu khusus untuk kebakaran? Walaupun memang Pak Ulik bilang tadi apinya masih cukup jauh.
3: Iya, saat ini Bu terpantau dari pemerintah kampung juga sudah menghimbau terkait adanya apabila sekiranya terjadi kondisi darurat, maka akan segera dilakukan proses mungkin evakuasi atau apa segala macam Bu dari pemerintah kampung.
1: Baru persiapan begitu Pak Ulik ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Pak Ulik, terima kasih sudah bergabung pagi ini Pak.
3: Iya,
1: selamat pagi, tetap hati-hati ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama dengan Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Tabukan Utara. Ini keresahan masyarakat yang ada di sana terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau hari sebelumnya belum terlihat api dari Kampung Bahu, tapi mulai tadi malam di Kampung Bahu ini apinya sudah mulai terlihat ya. Dan juga tadi ada saran dari Pak Hulik, informasi terlebih dahulu bahwa sudah ada patroli dari pemerintah terkait. Kemudian pendengar RRI informasi juga api sudah masuk ke perkebunan milik warga. Dan Pak Hulik sendiri mengungkapkan sudah cukup panik tadi malam ya. Ada juga saran dari Pak Hulik untuk pemerintah daerah agar mengeluarkan maklumat umat beragama untuk bisa berdoa bersama begitu ya, memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak Hulik sudah bergabung bersama Pro 1 di acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga ya, ingin memberikan pendapat, opini, atau mungkin ingin mengeluarkan keresahan Anda terkait dengan kondisi yang ada di saat ini, kami persilakan di 0812-5503-8009. Untuk WA, Anda hanya bisa mengirimkan voice note. Jadi nomor yang kami sebutkan tadi tidak bisa ditelepon lewat WA, karena jalur WA khusus kami buka untuk yang mengirimkan voice note atau rekaman suara melalui aplikasi WA. Anda bisa meninggalkan komentar juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna yang sementara streaming di saat ini. Kita ke reporter Anton Lahobe di Tahuna Barat. Anton.
4: Ya baik.
1: Silakan.
4: Saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan dibiasakan memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Mereka sudah melakukan aktivitasnya sejak beberapa jam yang lalu, apalagi yang membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan. Dan mendengar begitu juga untuk beberapa profesi lainnya seperti para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini juga sudah melakukan aktivitasnya untuk mengangkut sampah yang dimiliki setiap kelurahan. Ada beberapa petugas dan juga armada yang disiapkan untuk memastikan kebersihan wilayah masing-masing. Dan sesuai dengan pantauan kami, memang pagi hari ini sebagian besar sudah melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan mengangkut sampah dari rumah-rumah penduduk diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dan pendengar, untuk aktivitas masyarakat pada umumnya di wilayah Tahuna Barat memang masih berjalan normal, walaupun memang untuk dampak kemarau yang mengakibatkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Api Awu hingga kini juga menjadi kekhawatiran masyarakat, di mana wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran juga meluas. Dan walaupun ada upaya-upaya yang terus dilakukan hingga hari ini, baik dari tim relawan maupun masyarakat, terutama masyarakat Tahuna Barat yang juga selalu melakukan dukungan untuk mengurangi dampak kebakaran hutan di wilayah di kawasan Gunung Api Awu. Namun hingga hari ini juga dampak kebakaran masih terus terjadi di kawasan hutan Gunung Api Awu, dan ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat untuk senantiasa menjaga wilayah agar tidak meluas ke pemukiman maupun lahan pertanian dari masyarakat di wilayah Tahunan Barat. Dan beberapa masyarakat yang juga kami temui, mereka juga kewalahan juga untuk melakukan upaya yang untuk memadamkan api, namun karena medan yang terjal dan peralatan yang tidak memadai sehingga api terus meluas, dan ini pun harus menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah maupun dukungan pemerintah provinsi ataupun pusat, karena dampak kekeringan ini atau kebakaran ini akan terus meluas jika api tidak dapat dipadamkan secara utuh di kawasan hutan Sandarumang, kawasan hutan Gunung Api Awu yang saat ini masih terus menjadi ketakutan masyarakat, karena memang setiap hari masyarakat melihat secara visual lereng gunung ataupun kawasan hutan yang terus dengan kabut asap ataupun kobaran api kalau di malam hari. Ini juga menjadi tontonan masyarakat sekaligus kekhawatiran yang ada di wilayah masyarakat di wilayah Amaran. Dan pendengar, untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahunan pagi hari ini sungguhnya sudah ramai sejak beberapa menit, beberapa jam yang lalu. Dominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan roda 2 plat hitam maupun kendaraan roda 4 yang melintas pagi hari ini, baik dari arah Kecamatan Tahunan Barat maupun dari arah Kecamatan Kendaha dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Erli dan Tri.
5: Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat

0: Iya, masih di acara Halo RRI untuk edisi hari ini masih Deng Wau Herlin, ada Wau Sri juga yang bertugas dan Opo Kaleb di operator. Jangan lupa ya, karena operator kita juga ada di sekitar kita dan standby untuk
1: Wau Sri, saat pikir ini. Wau Herlin mau bilang Opo Kaleb jangan lupa ya durian.
0: Oh, gitu. Nyanda.
1: Oh, nyanda ya.
0: Opo Kaleb bau kure biar ada DP kobong, ada DP pohong, jaga kesehatan.
1: Iya,
0: jangan
1: Wau Sri dengar dorong bar review enak kata begitu.
0: Oh,
1: cuman
0: begitu.
1: Memang Wau Sri nyanda mau beli karena lagi konsumsi obat tuh pemulihan.
0: Iya.
1: Yo, takut kong tak, aduh, ya kasihan UR baru lewat lagi dari musibah
0: kan,
1: kong semua.
0: Iyo, tuh pertemuan Halo RRI baru ini ulang kang Wau Sri setelah kejadian
1: iya,
0: lalu.
1: Iya, setelah cuti yang lumayan panjang kemarin
0: iya.
1: Tuh,
0: Erli. Karena insiden kecelakaan Wau Sri itu pas di Halo RRI.
1: Halo RRI, tapi tetap walaupun tanpa off cam waktu itu tetap
0: iya,
1: harus bertugas.
0: Tetap harus bertugas gitu. Di tengah Wau Sri keadaan yang lecet-lecet dari muka sampai di ujung kaki.
1: Karena orang wanita strong jadi
0: wanita
1: tetap
0: tangguh.
1: Harus menyelesaikan orang pe tugas dulu baru cari tampak bauru.
0: Harus mengudara dulu, harus on air. Ya, tadi Anton ini Wau Sri karena dia di Tahuna Barat juga bagian yang terdampak begitu ya.
1: Betul.
0: Dari kebakaran hutan di Gunung Api Awu. Pak Anton pe kompleks ini Wau Sri kan boleh mau dapat lihat aktivitas dorang yang naik relawan begitu ya Wau Sri.
1: Iya, dan memang di bagian bawah itu Wau Erli kebetulan Wau Sri isi bensin kan di Santiago.
0: Okay.
1: Itu di Santiago di SPBU. Itu di sepanjang jembatan itu tiap malam banyak sekali orang-orang jaga bauni api. Jadi kesiang hari apa Wau Sri pikir ada kecelakaan di situ. Ternyata orang-orang stay di situ jaga balia no ke sana kasih ya. Cuma itu tantu rupa mamak-mamak boleh mau baking sambil duduk sambil berharap dan berdoa ya Wau Erli. Itu Wau Sri bilang untuk posisi sekarang torang mau mengharapkan bantuan dari pusat mungkin prosedurnya lama atau memang terbatas seperti statement dari Pak Bupati di media sosial resminya ya yang di-share orang-orang juga masyarakat kita. Jadi sekarang kondisi tetap kita tinggal menunggu keajaiban, menunggu mujizat. Ada hujan ya seperti itu dan usul saran memang dari warga kita torong petua-tua adat ini mau bata gonggong mau dan juga bagus usul saran dari Pak Hulik tadi torong adakan ya doa bersama apakah itu di masing-masing atau ada titik kumpul misalnya di boulevard seperti itu untuk doa bersama ya mungkin silakan ya di tinggal bagaimana orang mau atur itu dia sebenarnya Wau Erli ya dari FKUB mungkin ada usul saran seperti itu. Jadi terima kasih ya Pak Hulik sudah ini komen ini juga di dialog waktu dengan Pak Wandu kalau tidak salah Wau Erli.
0: Okay.
1: Kemudian di acara Halo RRI juga hari Senin kalau tidak salah pernah juga Pak Hulik sampaikan seperti itu gitu.
0: Dan memang terkait dengan ini Wau Sri ya seperti yang Pak Hulik bilang tadi awalnya apinya nak talia sekarang sutalia dan benar jadi tontonan memang ya kalau pada malam hari karena itu api dan ini Wau Herlin tadi malam dari studio itu Wau Herlin ada keliling Tabukan Utara supaya informasi mau disampaikan pagi ini tepat karena Wau Herlin turun langsung tadi malam di Beha. Kemudian ada torang sempat pergi di Jalan Uta Urano itu Wau Sri. Tapi di Kedang tapi terlalu tinggi tanjakan jadi ada balik.
1: Iya, kalau Kedang tinggi sekali.
0: Tinggi sekali.
1: Wau Sri pernah ke sana ba tugas waktu itu di sana.
0: Tinggi sekali jadi
1: siaran orang gereja di gereja Kedang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi agak memang lumayan tinggi itu air kalau mau motor ke sana turun dua itu agak bermaju semua rupa semua tak isi di muka yang begitu karena kalau satu data di belakang bisa muta standing no motor.
0: Iya, saking karena terlalu tinggi. Kemudian karena memang itu nyadak bisa torang hadapi DP tanjakan itu dia Wau Sri jadi torang balik ke ada ke Naha lebih dulu di tempatnya Opo Chandra di Naha. Karena tadi malam narasumber kita waktu wawancara sesi wawancara terkait Gunung Api Awu itu ada masyarakat yang pertama ada ketua pos pengamatan Gunung Api Awu Pak Didi Wahyudi.
1: Kemudian Pak Wandu.
0: Pak Wandu juga sempat kita dengarkan informasinya ada dari masyarakat Naha. Kemudian masyarakat Babinsa dari Beha. Nah di Naha ini paling dorang kaki ini so dibilang informasi dari masyarakat bukannya percaya karena memang waktu itu tadi malam itu Sri ada kesempatan untuk mau pergi jadi

0: Wow, Herlin memang ada pergi karena bersama-sama dengan teman-teman ada waktu, jadi orang pergi ke sana balia langsung dari kompleks bandara kan, Wow Sri?
1: Iya. Kalau ke arah Kendar nyana pergi Wow Herli.
0: Nyana cuma di
1: Kendar tadi malam, iya, kebetulan ada orang pe alumni Bintang Radio yang kirim di WA memang. Iya. Di sana juga semulai ya, masyarakat semulai panik karena ada yang api semulai di menjalar ke kebun warga juga Wo Erli. Jadi sehingga ada postingan-postingan juga yang dorong teruskan bahwa di sana juga butuh tenaga laki-laki yang mau sama-sama dengan masyarakat. Di Kendar juga tadi malam memang masyarakat panik di sana juga Wo Erli, karena tentu dorong pikir yang seharusnya di gunung kok tiba-tiba so ada di wilayah sana, dan memang semua kage begitu.
0: Iya betul. Wo Erli memilih ke Beha Wo Sri karena ada lihat memang postingan itu dari masyarakat so panik tuh Wo Sri di sana. Jadi Wo Erli memang pas sempat ke Naha karena di Naha lebih kondusif begitu Wo Sri, masyarakatnya lebih tenang. Dan ada yang di pinggir jalan sudah, tersisa kurang orang karena so tadi malam mungkin so jam so dekat-dekat jam 12, jam 11 lewat di Naha itu. Jadi so lebih tenang, yang ada masyarakat di luar, cuma ada di beberapa titik masih ada di jembatan waktu ke Beha. Nah, di Beha ini yang masyarakat banyak di luar rumah Wo Sri. Di titik yang di jalan itu yang mau mengarah ke gunung, karena di situ tadi ya jelas. Nah, di situ banyak masyarakat, di jembatan juga Wo Sri banyak masyarakat yang berkumpul untuk melihat kobaran api di gunung. Karena kalau memang kemampuan gadget sekarang, smartphone, mau zoom itu sih memang langsung kentara, Kang.
1: Iya.
0: Apalagi HP yang menunjang.
1: Kalau wilayah Tabut, dari sore Wow Sri Lia ada warga yang coba upload, kayak ada bekas daung yang terbakar, dan Wow Erli, kong so sampai pada orang di sana.
0: Nah, itu informasi dari Wow Lian, torang pe penyiar, Momo. Dari Momo Lian itu abu itu ahi, kalau orang Sangir bilang itu ahi. Iya, itu bukan debu,
1: bukan
0: jalan.
1: Bukan lagi ahi itu.
0: Itu ahi. Itu.
1: Oh, ada orang dia bilang lege ahi.
0: Oh, itu Herli baru dengar beda itu. Itu sisa itu rumput daun yang terbakar.
1: Iya, daung.
0: Itu yang terbang.
1: Di bukan, bagian Tabut kan, iya, so ada itu.
0: Di Uta Urano.
1: Ada yang masih di pebak arang, masih sedikit bak asap. Jadi dari sore itu Sri pantau dari sekitar jam-jam 4, jam 5 itu so ada itu Herli. Di media sosial so beredar itu dia, sehingga dorang so mulai panik dari situ. Berarti kan ini apakah angin yang bawa ataukah memang so lebih dekat
0: itu.
1: Dan ternyata malam betul so lebih dekat malam itu
0: di Utorano, karena memang Wow Lian yang bilang sendiri dia pagi-pagi waktu itu, entah itu DP jam pagi, siang, sore atau malam, dia langsung kemarin itu Wow Sri langsung ganti spray. Karena memang itu ahi itu semua memenuhi di dalam rumah dan begitu. Padahal Lian bilang pintu tak tutup. Momo bilang pintu tak tutup.
1: Ya karena angin kan.
0: Berikut ada celah-celah, namanya dia ahi itu kan ringan, tipis, bisa masuk dari, pokoknya ada celah sedikit masuk. Jadi dia ganti spray. Jadi memang berita itu benar adanya, karena orang penyiar sendiri yang warga masyarakat di sana dari Tabukan Utara di Uta Urano yang memang ada bilang betul itu ahi itu so ada di dalam rumah.
1: Apa karena, tatinya itu kalau bahasa Indonesia ahi itu?
0: Nah, itu Wow Herlin mau googling dari tadi malam cuma nggak sempat, karena dia bukan debu, itu debu khusus hasil bakaran itu daun atau residu yang pokoknya yang terbakar, dia jadi abu, itulah ahi.
1: Iya, jadi tinggal sebenarnya orang tinggal mau sontong begini dia so ancur. Cuma memang tak bawa angin kan Wow Erli, sehingga so sampai di rumah warga, dan itu menandakan juga kebakaran itu semakin dekat dengan pemukiman warga.
0: Betul,
1: karena ada yang di kebun warga malah.
0: Iya.
1: Bukan lagi di hutan di hutan yang lindung
0: jarak
1: sana.
0: Jauh.
1: Hutan jarak jauh, bukan lagi di situ. Sehingga memang wajar ya sebagai masyarakat panik, karena dari awal titik hari Sabtu itu kan cuman di jalur pendakian itu. Sehingga tadi malam pun ketika torang di kompleks lihat, ih, kiapa so lebih besar di sana. Karena dari hari Sabtu torangnya enggak pernah lihat. Nah, membayangkan juga warga masyarakat yang ada di Tabut yang dorang tahu cuman di gunung, tiba-tiba so ada di belakang
0: DP
1: dorang
0: itu
1: pe,
0: ahi itu so di dalam
1: so
0: rumah.
1: Ada di dalam rumah, makanya DP apa itu tadi ahi itu.
0: Jadi membayangkan memang jadi masyarakat di sana. Dan ada satu juga Wow Sri informasi yang beredar, karena ini terjadi di kawasan Gunung Awu toh, ini kebakaran ini, masyarakat itu ada hal yang ditakuti, yaitu kebakaran ini bisa berpengaruh begitu di aktivitas Gunung Api Awu. Nah, ya, tadi malam itu sudah dijawab oleh Ketua Pos Pengamatan Gunung Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Didi Wahyudi. Ya. Sejak kebakaran hari Sabtu sampai 8 September kemarin ini, karena wawancara tadi malam toh, kegempaan Gunung Awu terus dipantau, dan menurut Pak Didi, kebakaran ini tidak memicu aktivitas Gunung Awu.
1: Jadi cuma masyarakat, ada dorong alat yang rusak di sana kan, iya, dampak dari
0: kebakaran. Ada alat yang rusak satu stasiun itu, maksudnya alat itu disebut satu stasiun yang terbakar. Alatnya, alat pemantau di sana yang terbakar sehingga tidak berfungsi itu, karena tadi malam wawancaranya dibilang, tadi malam berarti tanggal 7 itu, Sri. Itu yang
1: terbakar. Nah, itu yang Sri penasaran, Bu. Ketika so tabakar salah satu stasiun DP istilah kan itu tadi malam istilah, disebut iya, dorang pe alat pengawas khusus di sana itu bagaimana nantinya dorang mau pantau misalnya apakah itu ada
0: alat lain,
1: alat lain atau
0: bagian satu, nah, itu bagian yang, dari Sri, banyak alat.
1: Penasaran tadi malam ketika nonton itu sampai bagaimana dengan aktivitas di sana dorang pantau ketika ada satu yang rusak apakah alat lain masih bisa begitu
0: bisa di cover oleh alat lain. Tapi kayaknya memang bisa karena pengawasan itu setelah alat rusak tanggal 7, pengawasan tanggal 8 tetap berjalan begitu. Dan ditekankan ke untuk masyarakat bahwa kegempaan Gunung Awu ini terus dipantau. Kebakaran tidak memicu aktivitas Gunung Awu, status masih level 2, waspada. Ya, karena kemarin sempat heboh bahwa kenapa ini api so maso di dalam gunung lah, so memicu aktivitas gunung, mungkin baru beredar seperti itu. Masyarakat diharap tetap tenang karena informasi resmi dari pengamatan Ketua Pos Pengamatan Gunung Awu ini, kegempaan terus dipantau, tetap diawasi, dan kebakaran yang terjadi tidak memicu aktivitas Gunung Awu. Sampai di saat ini, di titik ini, status masih level 2 waspada. Baik, pendengar, untuk saat ini kita akan mendengarkan laporan langsung dari Pasar Towo Etahuna. Ada Jumil Johannes di sana. Jumil?
2: Ya, baik. Selamat pagi, Herlin dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi senter perdagangan terbesar di kota. Di mana sejak pagi hari para pedagang sudah melakukannya, dan baik pembeli juga masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di pagi hari ini. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan pada harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai mulai mengalami kenaikan. Kemarin Rp200.000, kini naik Rp240.000 per kilogram. Tomat Rp12 hingga Rp14.000 per kilogram. Bawang merah Rp46 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp20.000 per kilogram. Wortel Rp15 hingga Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan pagi ini, ikan malalugis ukuran sedang bertumpuk 4 ekor Rp20.000. Ikan cakalang ukuran sedang per ekor Rp20 hingga Rp25.000. Ikan tudek bertumpuk ukuran sedang 4 ekor Rp20.000. Dan ikan tudek oci 7 hingga 8 ekor bertumpuk Rp50.000. Untuk ikan tuna per potong Rp20.000, dan untuk ikan mujair per kilogram Rp50.000. Daging ayam pagi ini Rp40.000 per ekor, dan untuk harga telur pagi ini Rp2.000, dan untuk harga berbaki Rp59.000. Harga beras SPAP pagi ini Rp60.000 per kilogram. Harga beras 2 merpati pagi ini 5 kg Rp87.000, dan beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. pendengar, pagi ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk belanja di pasar Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Tahuna ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Erlin dan Sri di studio.
0: Ya, Jumel, terima kasih untuk laporannya di pagi ini dari Pasar Towoe Tahuna.
1: Mudah-mudahan ini harga ricau, Erli Kang.
0: Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan harga walaupun memang agak menyakitkan untuk beberapa harga bahan makanan yang ada di Pasar Towoe Tahuna. Kurang jahe hibur dengan harga ikan wau Sri.
1: Iya.
0: Oke, ini
1: terus so boleh mempakai lahan di belakang itu semua batana merica juga.
0: Semua batana merica, betul. Dan mungkin di musim kemarau ini ada satu hal positif, mau tak kurang orang be penyakit asam lambung dari Sony. Iya, boleh pedis-pedis balai beto. Kemarin di kantin wau Helen sudah pajaga waktu ambil dabu-dabu wau Sri.
1: Oh iya.
0: Iya, mau
1: mau jaga. Mau dijaga karena kan takutnya nyana mau habis tuh Erli.
0: Iya.
1: Kalau nyana habis kondonya rica 240 ya.
0: Omom sobat jaga di belakang bawa Herlin, jangan terlalu banyak mau ambil, kalau ambil wajib habis. Walaupun pisang goreng sehabis rica masih basisa, makan gitu di basisa. Karena so menyentuh di harga yang, wau Sri ini so mungkin harga paling tinggi yang pernah wau Herlin dengar. So 200 ribu lebih ya wau Sri.
1: Kalau wau Sri pernah di 300 ribu.
0: Oh.
1: Ada dulu wau Erli kalau ingat orang entah waktu itu kemarau juga atau karena ndak ada kapal.
0: Oh, yang diterbangkan dari Manado itu.
1: Dari pesawat.
0: Itu. Oh, itu 300
1: ya? 300, okay. 1 kilo. Wau Sri ingat itu dia.
0: So, terlalu tinggi jadi Wau Herlin sonya gak mampu.
1: Mar, memang selama kok Wau Herlin itu 2000 berapa itu dia selama. 16 apa 15 begitu. Enggak, di bawah lagi. Di bawah sedikit lagi. 13 apa 14. Betul, lebih di bawah lagi. Iya. Jadi,
0: dibawa, betul.
1: Selama sekali cuman memang membekas sekali di pikiran karena. Hah? 300 ribu?
0: Saat ini mahal, apalagi yang waktu lalu-lalu kan Wau Sri.
1: Iya, dan memang Wau Sri ingat sekali karena waktu itu kan masih aktif turun lapangan. Dan waktu itu masih mendiami rumah dinas.
0: Iya, jadi
1: dan orang pepa kumpul-kumpul apa ember waktu itu for air tuh Erli. Kalau nggak salah sama dengan sekarang, cuman ditambah lagi dengan enggak ada transportasi kalau nggak salah waktu itu, sehingga orang
0: rica naik pesawat.
1: Iya, luar biasa VIP.
0: Tapi ini kayaknya mau di dari manapun sama-sama mahal, bahkan sama. Di ibu kota juga mahal rica mungkin.
1: Iya,
0: ya
1: karena
0: Wau
1: memang
0: Sri.
1: Pengaruh juga kan kemarau.
0: Merata tuh kemarau ini. Tapi memang kalau melihat di media sosial di beberapa wilayah lain, Wau Sri memang so ada yang ujang. Sampai ada orang berdoa sekiranya hujan ini dikirimkan ke Kalimantan karena di sana karhutla terbesar mungkin ya Wau Sri.
1: Iya.
0: Dan karena kita juga sudah terjadi di sini, Wau Herlin kurang mau komen deng sangir le, jangan lupa Birwa kirim akan kemari itu ujang.
1: Betul sekali. Jadi Wau Sri barusan coba-coba telepon ketua FKUB tapi memang aktif ya Wau Herlin cuman nyenda angka. Ini mungkin lagi ada sibuk atau seperti apa pagi-pagi begini Wau Herlin. Jadi
0: tentang,
1: mau menindaklanjuti
0: tentang apa usulan tadi ya,
1: usulan dari Pak Hulik tadi
0: ya,
1: mencoba ke ketua
0: begitu.
1: FKUB ya. Siapa tahu memang ada apa setelah ada dengar usulan dari Pak Hulik ada langkah-langkah atau memang sudah ada rencana misalnya dari FKUB akan melakukan misalnya doa bersama untuk kita, saudara-saudara kita yang Kristen maupun yang beragama Islam ya, begitu.
0: Atau agama lain juga mungkin yang ada
1: betul.
0: Di Kabupaten Hindu-Buddha dan agama yang ada di
1: Katolik
0: Indonesia,
1: juga,
0: Katolik.
1: Iya.
0: Untuk apakah kalau memang dilaksanakan itu kita ada titik kumpulnya atau mungkin di rumah masing-masing tapi jamnya sama begitu ya Wau Sri.
1: Siap, secara serentak misalnya.
0: Ya, kita, kalau mau berkumpulnya mungkin nanti dana lagi mau keluar atau panas ini tuh Wau Sri. Kita mau keluar rumah juga panas ataukah memang atau harus tetap berkumpul bersama memang seperti itu nanti kita akan mengetahui langsung dari
1: PNK. Boleh mungkin titiknya di pelabuhan tua begitu Wau Erli dibikin malam kah
0: oh betul
1: Wau
0: Sri kalau mau menghindar panas boleh malam
1: karena Wau Sri ingat sekali pernah ada pemasangan seribu lilin di situ jadi kenapa untuk sekarang apakah kita kenapa tidak bisa kita laksanakan ya atau jadi bagus juga usul dari Pak Hulik. Ya tentunya pertimbangan-pertimbangan lah sendiri dari pihak FKUB ya. Waktu itu pernah Wausri ingat ada pemasangan 1000 lilin di Pelabuhan Tua waktu itu. Nah mungkin dengan kondisi kita sekarang kita boleh laksanakan hal yang sama, kita berdoa bersama ya. Walaupun memang sebenarnya tidak harus berkumpul kita, boleh masing-masing dari rumah. Nah tapi bagus juga ya usul dari Pak Hulik. Jadi mungkin ada titik. Boleh ada titik kumpul atau bisa juga secara serentak sama yang Erli bilang tadi. Jadi
0: jamnya saja yang
1: ada
0: sama.
1: Iya, ada seruan himbauan misalnya secara serentak di jam sekian semua off misalnya lagu apa semua kita fokus untuk
0: ya
1: berdoa misalnya. Tapi memang belum angkat ini Bapak Erli, saya coba telepon.
0: Baik, tapi karena ini di Halo RRI, kita seperti biasa kalau belum direspon hari ini Wak Sri, kita tidak bosan mencoba ya. Bisa dilanjut besok, tapi mudah-mudahan hari ini bisa ditanggapi atau mendapat tanggapan dari pihak yang berkompeten. Dan Pak Hulik, kalau misalnya ini hari belum terhubung ke FKUB, Pak Hulik bisa kasih ingat besok di acara Kopi Pagi. Tapi kalau Kopi Pagi beda dengan Halo RRI, kan Halo RRI kita streaming ya. Kalau Kopi Pagi kita tidak streaming di Facebook, tapi sama aturan acaranya, bisa bergabung di nomor yang sama, memberikan pendapat opini juga terkait pelayanan publik dan usulan yang belum sempat dijawab di acara sebelumnya, baik itu Halo RRI atau Kopi Pagi, bisa diteruskan pada besok harinya, kecuali Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu off sejenak untuk Halo RRI dan Kopi Pagi. Ya. Tidak terasa saat ini sudah pukul 7 lewat 45 menit ya. Berarti ini menyisakan 15 menit
1: 15 terakhir. Menit lagi ya. Jadi Wak Erli, Wak Sri tetap coba telepon ya. Sampai di akhir kebersamaan tetap Wak Sri telepon. Tapi ini Wak Sri mau coba WA dulu. Karena tadi masuk lumayan lama tidak diangkat. Kemudian ini masuk tapi di reject. Apakah mungkin beliau
0: mungkin
1: sementara iya.
0: Mungkin
1: ada pelayanan kah atau seperti apa. Jadi Wak Sri mau coba WA dulu.
0: Baik. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, silakan di 14 menit terakhir untuk program Halo RRI di 0812-5503-8009. Anda ingin membahas permasalahan publik di sekitar Anda, baik itu permasalahan di luar kami bahas hari ini, karena Halo RRI tidak ada topik ya. Wow Herlin dan Wow Sri tadi memperbincangkan tentang kondisi terkini di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apabila topik Anda di luar bahasan kami hari ini, silakan bergabung. Silakan menyampaikan apa yang menjadi opini Anda, pendapat Anda, bahkan informasi Anda, silakan disampaikan di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini. Atau Anda ingin membahas seputar topik yang akan kami bahas pada pukul 9 nanti, yaitu geliat olahraga di Sangihe, karena hari ini bertepatan juga dengan Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September. Itu akan dibahas pada pukul 9 nanti. Tapi kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan topik ini, bisa ditanyakan di Halo RRI. Kami akan teruskan nanti kepada narasumber yang terkait dengan topik yang kami hadirkan. Narasumber rencananya ini dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe Pak Ernest Habel Unas SPI MSI ya, untuk sebentar pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, perayaan hari besar selain Hari Olahraga Nasional, ada juga Hari Internasional, yaitu Hari Internasional Melindungi Pendidikan. Selain Haornas 2026, tanggal 9 September juga diperingati sebagai Hari Internasional Melindungi Pendidikan dari Serangan. Peringatan ini bersifat global dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya melindungi akses pendidikan, termasuk terutama di wilayah konflik atau daerah yang terdampak perang dan kekerasan. Peringatan ini juga menyoroti ancaman terhadap sekolah, siswa, dan tenaga pendidik yang sering menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Informasi ini kami baca di kompas.com. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami buka sesinya di saat ini membahas tentang permasalahan publik yang sementara Anda hadapi atau mungkin yang menjadi pikiran Anda yang belum tersampaikan kepada siapapun. Anda bisa keluhkan di acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini.
1: Iya, jadi Wow Early, bagaimana ini mamak-mamak petanggapan dengan harga rica yang 240. Mungkinkah di Tamako berbeda? Pasar Tamako misalnya lebih di bawah lagi. Iya. Kemudian pasar Peta, pasar Naha, pasar Manganitu. Iya. Boleh berbagi informasi.
0: Oh, atau di bagian Tabukan Selatan, Tapsel Teng,
1: Manganitu Tapsel Selatan, iya kan? Di bagian Manalu sana boleh berbagi informasi. Kalau di sana misalnya berapa DP harga rica, kemudian harga rampah-rampah. Jadi biar jauh tetap orang mau pergi kalau dia lebih murah.
0: Lebih murah, betul.
1: Apalagi kalau orang yang mau dalam waktu dekat ini mau bikin acara. Jadi memang
0: 240.000.
1: 240.000, luar biasa.
0: Untuk rica. Ini orang kegiatan di gereja, mau ada kegiatan tanggal 20-an. Salah satunya doa itu harga rica, Wow Sri. Selain torang berdoa untuk turun hujan ya, untuk torang pi gunung yang sementara kebakaran, ini ada berdoa Tuhan tolong ini rica, ta turun sedikit DP harga. Mudah-mudahan, karena kalau acara kan Wow Sri-nya enggak cuma 1 2 kilo tuh mau pakai.
1: Betul.
0: Lebih apalagi mau piring besar dang istilahnya.
1: Aduh memang luar biasa, tapi orang mengeluh soal harga rica, tapi di sisi lain ini rezeki juga sebenarnya untuk orang petani yang saya petani-petani lokal yang memang tamujur ini Wow Early ketika panen kong harga rica dengan posisi sekarang ya mungkin jarang-jarang kan. Iya, jadi ada sisi positif juga untuk orang petani, tetapi memang untuk orang masyarakat yang hobi berica nah itu yang mau mengeluh no DP harga mahal, betul. Langsungnya tidak ada asam lambung ini. Hilang untuk sementara lambung. Ini selama rica mahal ini Wow Early.
0: Pencernaan sehat.
1: Jadi memang luar biasa. Boleh silakan memberikan tanggapan. Jadinya tidak usah panjang-panjang di Halo RRI. 1-2 menit boleh. Kalau di WA wajib voice note dan menyebutkan nama kemudian alamat. Begitu seperti biasa Wow Sri tidak bosan-bosan mengingatkan. Jadi menyebutkan nama dulu kemudian alamat. Baru apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi masukan, dan boleh sekedar memberikan apresiasi misalnya mungkin ada pertanyaan atau ada keluhan yang sudah dijawab oleh pihak berkompeten, narasumber misalnya sudah menjawab, boleh masuk lagi memberikan apresiasi seperti apa yang dilakukan oleh Pak Yos, kemudian Pak Huli, kemudian Ibu Vina juga, Vina Mose yang sudah terjawab apa yang menjadi keluhan di Halo RRI begitu. Dan boleh juga berita kehilangan, tidak hanya apresiasi. Jadi mungkin ada berita kehilangan, boleh. Dan Wow Early bercerita soal kondisi panas begini juga, Wow Sri tak ingat dengan ada kemarin sempat viral juga soal kecelakaan ya.
0: Iya.
1: Bapak-bapak dengan anak dua itu, aduh agak nyesek Wow Sri, ada lihat kasihan itu anak dua.
0: Sampai
1: iya,
0: dicari dan, ya Wow Sri, karena
1: iya,
0: memang
1: dicari.
0: Terlempar jauh dari.
1: Dan ternyata informasi itu dari kepolisian juga ya, ini dari Pak Kapolsek ya, Babang Pak Kaleb ya. Ada Babang Kaleb di sebelah operator karena satu jemaat ternyata dengan Pak Kapolsek. Ternyata itu kecelakaan sudah dari sore Wow Early.
0: Oh begitu.
1: Cuman memang baru didapat itu dan luar biasa, ada itu ternyata kembar ya dua itu.
0: Oh kasihan.
1: Dan satu patah kaki dan memang orang harus hati-hati dan sebagai orang yang pernah mengalami kecelakaan yang memang masih trauma, terus terang Wow Early kemarin agak sempat mau naik tensi sedikit kak bagaimana ya, karena di jalan arah Paturang Manente itu banyak sekali anjing Wow Early. Sementara pas orang dari Duka kemarin ya toh, jadi kebetulan oto dipakai untuk menjemput orang sehingga orang pakai motor lah mengumpulkan niat ini oke, mau naik motor ulang tapi Wok Sri dibonceng, tapi walaupun orang so pelan-pelan sekali karena tahu itu lorong anjing banyak sekali dan yang mirisnya DP tuan yang oh nyen apa-apa lewat jo, nyenak mau gigi lewat jo, tapi so bergantung di oto di motor. Nah itu yang kadang walaupun orang so sangat hati-hati tetapi inilah no, orang mau baku apa dengan ini hewan ini Wow Early. Dia kan nyanda ada sama dengan manusia yang tahu ini dia. Oh jangan, ini kendaraan, ini orang mau celaka. Ini langsung tiba-tiba keluar dalam rumah batabrak begitu di kendaraan dan depan tuan cuma bawa diri lia begitu. Oh nyanda apa lewat jo. Sementara ini soba gantung di. Aduh, jadi kayak bagaimana ya? Orang yang ada hewan tolong lah, tolong. Dulu ada himbauan tuh sudah bahwa yang peliharaan itu tolong di terserah mau isi di kandang di mana ya toh. Nah, sekarang malah banyak berkeliaran di jalan. Jadi walaupun itu mungkin lorong, tetapi jangan lupa di area Manente itu kan memang sudah padat dengan pemukiman dan di situ ada banyak perumahan sehingga orang harus bagaimana saling menjaganya. Nah, mungkin kan orang pesi mau dikasih ke hewan itu yang okay, ngoni jadi jalang.
0: Iya, betul kan,
1: ya, mungkin seperti itu ya toh. Tapi ketika ada apa-apa, orang akan dituntut untuk mengganti rugi. Wow, Sri ingat sekali 5 tahun lalu waktu pertama-pertama belajar bawa kendaraan, pas lewat oto anjing keluar terkena dengan ban belakang dan Bu Sri diminta berapa? 400.000.
0: Aduh, luar biasa
1: juga banyak sekali. Itu Bu Erli. Jadi tapi Bu Sri cuma bilang yang ada ini cuma 250. Kalau tetap menuntut 400 silakan lapor. Nanti torang bakul ya no. SIM ini mau dikasih pas apa sebenarnya? Apakah oto yang mau dikandang atau hewan yang mau dikandang begitu. Jadi mungkin so ada sosialisasi ya sebenarnya dari pemerintah, dari mungkin aparat setempat misalnya. Cuman ya itulah, ada yang satu rumah sampai so 5 atau 6 itu kan aduh so luar biasa sekali. Oke lah, tapi jaga dong, tolong dijaga ketika ada orang lewat di motor atau ke jalan kaki. Ya jangan cuma bilang lewat, cunya apa-apanya nak mau gigi. Iya pangoni karena di petuhan.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ke orang lain itu kan bisa berbahaya. Ya itu jadi kemarin itu pengalaman yang masih trauma. Wow Erli kun tiba-tiba ada satu di kanan, satu di kiri. Sementara di petuhan di luar cuma berbahaga begitu. Nah untungnya itu kemarin Sri ada pakai motor. Itu dia ada DP sedikit babunyi-babunyi lah di kenal pot. Sehingga takok dan mau badekat begitu.
0: Itu
1: itu lalu sempat di depan sini Wow Erli, di depan jalan RRI ini. Ada 11 ekor. Nah kemarin yang terjadi di wilayah Manente. Ini di wilayah Manente. Ini Wow Sri spill karena memang jalur setiap hari ini Wow Erli. Jalur setiap hari dan kasihan misalnya ada anak-anak sekolah yang pagi-pagi atau sore pulang yang kadang sopir ada yang masuk sampai di dalam, ada yang cuma sampai di luar toh. Nah, kasihan tuh sampai anak-anak yang nanti mau ketakutan atau janganlah nanti so ada kejadian baru orang mau saling lempar tanggung jawab misalnya anjing so gigi baru bilang oh kita pe anjing so disuntik lah, kita pe ini so di inilah. Nah itu jangan nanti so ada kejadian so gigi orang atau so ada orang jatung baru saling melempar tanggung jawab. Kan Wow Erli nyanda enak toh mau baku salah cuma lewat-lewat hari-hari ini. Kalau orang mungkin studi kampung berbeda cuma sekedar lewat enggak masalah. Tetapi ini kan orang pe jalur setiap hari. Nah mungkin ini pengalaman pribadi Wow Sri, tetapi di luar sana pasti ada juga yang sama ya toh. Dan ada juga yang mungkin setuju dengan pernyataan seperti ini. Masa toh orang pe kendaraan yang mau dikandang, ya hewan dong yang tentunya harus dikandang begitu ya.
0: Dari orang pe sudut pandang sebagai pemilik Wow Herlin karena pernah juga jadi pemilik hewan peliharaan anjing ini, memutuskan untuk tidak lagi memelihara anjing karena itu sama dengan Wow Sri bilang karena orang tinggal di lorong waktu itu sebelum pindah itu banyak anak-anak SD itu singgah di rumah dan orang kan gemes toh. Masalahnya ini anjing di rumah ini Wow Herlin juga mau bilang ya nyak mau bagi gigi kan nyak mau bagi gigi pak orang di rumah takutnya karena ini anak-anak ini kan DP pergerakan juga orang nyak bisa duga toh Wow Sri dorong sepegang ekor dorong sepegang ya, itu dan agak sulit dilarang karena memang orang di rumah itu jalur anak-anak SD mau lewat. Dan orang pasti mau singgah, pasti orang mau singgah. Karena Wow Herlin pernah dapat memang satu kali karena kalau orang di tempat kerja, anjing ini kan di dalam rumah. Nah ketika Wow Herlin pas di rumah jadi agak lost dang dia. Pintu ditutup tapi ada jendela yang serusak Wow Sri, kaca dulu-dulu dang kaca nako, tak angka jadi itu anjing boleh keluar dari situ.
1: Dari situ.
0: Melihat itu Wow Sri, Wow Herlin memutuskan untuk nyandak lagi untuk memelihara hewan karena di lingkungan rumah yang jadi DP muka itu tanpa anak-anak mau lewat. Kalau orang dewasa mungkin dorong boleh mau tendang atau mau apapun ya Wow Sri, kalau ketika terdesak tapi ini kan anak kecil toh. Jadi dari situ orang juga sebagai pemilik Wow Herlin karena ini dari sudut pandang pemilik menyadari bahwa nampaknya memang agak sulit ya. Jadi,
1: iya apalagi kalau rupa-rupa orang Wow Herlin kan mau masuk di Banuaku Asri cuma mau lewat jalan itu.
0: Ya, gak ada jalan,
1: gak ada jalan lain dari udara pun yang gak ada. Jadi cuma jalur satu itu yang baru mau dapat gerbang baru masuk ke dalam. Sehingga memang rawan sekali ketika di sepanjang jalan itu kong ada anjing begitu. Jadi mungkin memang pada petua no, pada orang Wow Erli sebagai posisi pernah piara itu mungkin akrab dengan DP Tuan, tetapi belum tentu dia akrab dengan orang lain.
0: Karena Wahirin gitu. Juga takut anjing, orang lempi anjing, jadi Wahirin putuskan untuk anjing ini diberikan ke ke kampung Jo, karena di sana mungkin lebih bisa diatasi, karena kalau di sini kan orang juga sih orang-orang kantornya kenal toh, kalau di mungkin kalau di kampung halaman kan bahas saudara baku apa boleh baku seingat, tapi di sini ini orang-orang asing yang lewat toh Sri, aduh kong dorampi anak-anak kecil ini mulai mau bapak yang torampi hewan peliharaan itu yang Wow Herlin paling takut sekali.
1: Kok tiba-tiba dia misalnya sekedar cuma baku sedu Wow Herlin mau bagi gigi begitu baku sedu lah. Oke. Kong tagu gores orang pe anak pe tangan kan tetap akan berujung nanti baku urus lagi. Nah, baru itu jadi sebisa mungkin dihindarilah seperti itu. Boleh pelihara tapi tahu posisinya, tahu tempatnya, kapan dia harus keluar, kapan dia harus ada di dalam rumah misalnya. Begitu kira-kira Wow Herlin.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Dan yang tak terasa ini turun dua. So tinggal satu menit
0: lagi. Oke. Untuk Anda pendengar RRI yang ingin gabung, nampaknya Seni boleh hari ini kan Wow Sri, karena
1: dan durasi informasi ya untuk Pak Hulik Wow Sri, so apa Ketua FKUB ini tetapi masih centang satu ini Wow Herlin. Ya semoga boleh terjawab walaupun yang tak hari ini ya.
0: Iya, betul sekali. Semoga terjawab walaupun tidak hari ini.
1: Dan semoga secepatnya ini Wow Herlin.
0: Baik, Wow Sri, karena sudah jam 8, torang pisah aja dari Halo RRI. Torang bergabung dengan Pro 3 Jakarta Iko Warta Berita. Wow Sri, terima kasih. Untuk Kaleb juga terima kasih di operator pagi ini. Torang jumpa di kesempatan siar selanjutnya.
3: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan. Apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja.